0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Khawatirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisap. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernah bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tikorian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan stop di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, tidak ada masalah.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Renold Isaputra. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Renold Putra di Dialog Jambi Menyapa. Di edisi Jumat 28 Agustus 2026, kita kembali lagi akan membahas bagaimana perkembangan dunia olahraga di Jambi. Dan kali ini kita akan coba membahas bagaimana Persatuan Wartawan Indonesia Jambi menggelar Pekan Olahraga Wartawan. Hal ini dibutuhkan untuk menyongsong Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Lampung pada 2027 mendatang. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu istimewa saya ini. Yang pertama saya harus manggilnya apa ini? Senior saya, orang tua saya, dan pokoknya pengalaman hidup saya ini bermula dari beliau nih. Ada Bung Mirza Isa, SPT, Ketua SIWO PWI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam,
2: Bung Mirza.
3: Selamat pagi, ya. Oke, Bung Reto.
2: Salam olahraga.
3: Jaya.
2: Baik, ini saya sudah lama gak ngobrol sama beliau. Nanti kita akan coba ngobrol banyak nih dengan Bung Mirza. Kemudian ada Ketua Panitia dari Porwada PWI Jambi, ada Bung Dr. Andes Khairil Amri, MPD. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Bang?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Salam olahraga.
2: Jaya.
4: Baik.
2: Ini saya kedatangan senior-senior ini dari PWI ini. Dan kita akan coba membahas sedikit bagaimana wartawan Jambi akan mengikuti Perwanas pada 2027 mendatang di Lampung. Dan mungkin saya ke Bung Mirza dulu. Bung Mirza, kalau melihat program SIWO PWI ini, mungkin selain Perwanas, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh SIWO sampai sejauh ini, Bung Mirza?
3: Oke, memang SIWO ini merupakan seksi wartawan olahraga. Jadi wartawan olahraga itu salah satunya seksi yang ada di pengurus PW ini, wartawan olahraga. Nah, menanyakan tentang masalah apa aja program yang dilaksanakan. Selain dari Porwada, kita juga pernah melakukan rakerda. Rakerda SIWO Provinsi Jambi yang diikuti oleh ketua-ketua SIWO PWI yang ada waktu itu selain dari Bungo dengan Tebo. Itu berbagai program untuk SIWO ke depan. Kita membicarakan apa yang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, salah satunya ialah Pekan Olahraga Wartawan Daerah, Porwada ini, gitu.
2: Baik, ini pendengar, mungkin bagi kalian yang belum tahu bahwa SIWO PWI ini juga memiliki hak suara, satu suara di KONI Provinsi Jambi, karena bukan hanya cabur, SIWO PWI juga termasuk dalam salah satu
3: anggota di KONI Provinsi Jambi, tapi bidang fungsional. Jadi kan di KONI itu ada anggota fungsional dan persasi. Kita SIWO, mungkin kalau saya bicara garis besarnya, kenapa bisa SIWO di masuk di KONI ini, SIWO ini ada andil dalam membentuk KONI, Komite Olahraga Nasional waktu Kores di Solo waktu kemerdekaan dulu. Nah, itulah makanya kita SIWO masuk di KONI.
2: Ini menarik nih, karena bukan hanya cabang olahraga, Persatuan Wartawan lewat SIWO sendiri ini bisa masuk di dalam struktur kepengurusan KONI sendiri. Baik, nah kita masuk ke sisi Porwada di Jambi. Ini saya ke Bung Amri, kalau pendengar pengen tahu juga nih, apa aja cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwada ini? Nih, mungkin teman-teman di rumah dan wartawan nih pengen tahu juga nih, bagaimana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pemirsa yang kami hormati, pada saat ini Ketua Panitia Porwada, SIWO PWI Provinsi Jambi, mengadakan kegiatan antara lain 3 cabang olahraga. Itu akan dipersiapkan untuk Perwanas nanti. Jadi pekan olahraga wartawan daerah, ya kan? Yang pertama dipertandingkan tuh domino.
2: Domino ya. Ini udah masuk dalam salah satu cabor ya.
4: Cabor.
2: Ya.
4: Yang kedua catur. Yang ketiga tenis meja.
2: Ya, ya.
4: Pesertanya itu 11 siwo kabupaten dan kota se-provinsi Jambi.
2: Okay,
4: antusias baik. Sekali. Sampai-sampai malam tadi sampai jam berapa ya? Gak mau dilarang itu, ya kan? Minta main terus.
3: Cabang domino.
4: Cabang domino khusus, ya kan?
3: Memang domino ya. Lagi booming.
2: Yeah, yeah.
4: Mau minta izin sudah jam 10 kan dibatasi. Yeah.
2: Yeah.
4: Apalagi ketua PWI kita, Bang Ridwan Agus Depati, itu mania sekali main domino.
2: Yeah.
4: Jadi kalau berapa kali kita minta izin-izin, tunggu gitu. Nah, begitu antusiasnya kan, yeah, mendampingi. Dan beliau juga ikut jadi peserta, bertanding.
2: Nah, dari 3 cabang olahraga ini, berapa total peserta yang sudah terdata, Bung Amri?
4: Yang domino itu sudah 80 peserta.
2: Yeah.
4: Ada berpasangan dan ada perorangan. Jadi yang berpasangan itu boleh langsung main perorangan. Yang perorangan juga disilakan mencari pasangannya. Jadi ya antusias itulah untuk istilah kita itu menjaring, menseleksi untuk atlet-atlet Porwanas nantinya di Lampung.
2: Yang bakal terbang ke Lampung.
4: Yang bakal, ya kan? Jadi juara 1, 2, 3, 4. Nah, itu nanti akan di istilah kita itu didrill lagi.
2: Ya,
4: bahasa kerennya tuh didiklat.
2: Ya.
4: Diklat wartawan, ya kan?
3: TC.
4: TC.
2: TC
4: ya, tetap. Ya. Program itu tetap ada. Tapi mungkin ya tidak seperti atlet-atlet profesional itulah, ya kan? Paling mendekati. Terima kasih.
2: Baik. Nih, saya dari 3 cabur nih ada cabur catur.
4: Catur.
2: Wah, ini menarik nih.
4: Ya.
2: Ini ranahnya Bung Mirja nih dari dulu yang saya tahu nih.
4: Pemain catur.
2: Iya, setiap perwana sih catur nggak pernah lepas dari Bung Mirja. Ya. Ini bagaimana, Bung Mirja, kalau melihat apa ya 3 cabang olahraga yang ditampilkan di Porwada kali ini. Ini dari SIWO sendiri ini kan punya barometer untuk bagaimana seleksi yang bakal terbang ke Porwanas.
3: Baik, terima kasih. Ucapan salam olahraga lagi ya. Biar semangat kita pagi hari ini. Baik. Memang beberapa tahun setiap Porwanas saya hadir di sana. Jadi kan saya melihat langsung nih. Kekuatan-kekuatan atlet, kekuatan-kekuatan cabang olahraga. Nah, Jambi kebetulan kalau catur ini ya termasuk yang bisa diandalkan. Jadi makanya kita pilihlah salah satu cabang. Sebenarnya banyak nih. Kalau menurut acuan dari Perwanas itu banyak itu cabang olahraganya. Nah, untuk Jambi mana yang kita berpeluang jadi catur kita salah satu kita masukin. Karena banyak di Segan ini juga Jambi ini. Pernah kita dapat medali emas cabang catur itu di era Samsul Watir ketua PWI-nya itu yang punya Jambi independen itu. Makanya sampai sekarang kita tahu sendiri kan catur ini orang-orang kita Sumatera Utara yang mendominasi itu. Jadi ini catur ini kayaknya harus kita adakan juga ini. Memang catur dari cabang itu ini unggulan lah katakanlah kita. Makanya catur ya kita mainkan gitu cabang catur. Begitu.
2: Baik. Dari puluhan cabang olahraga yang
3: di Porwanas.
2: Di Porwanas. Berarti Porwada sendiri menampilkan 3 cabor.
3: 3 cabor.
2: Nah, saya pengen tahu juga nanti dengar bagaimana Porwada menyeleksi wartawan yang bakal terjun ke Porwanas. Berapa orang yang bakal nanti berangkat, kemudian apa kendala sejauh ini? Dan kita akan kembali lagi, Bung Rija dan Bung Amri, setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Riki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: jaminan. Dan saya langsung lagi.
1: Iya.
0: Kita akan ngobrol lagi ke Bung Mirza dan iya. Bung Amri. Saya ke Bung Mirza dulu. Mm. Bung Mirza, kalau melihat situasi saat ini, ada puluhan cabang olahraga yang bakal berlangsung di Perwanas. Mungkin ada 14 cabang olahraga.
1: Iya.
0: Dan Jambi sendiri nanti mengambil 3 cabang olahraga. Ini kenapa hanya mengambil 3 cabang olahraga? Kemudian barometer nanti berapa orang atlet yang bakal terbang ke Perwanas?
2: Oke, pertanyaan itu bukannya Jambi ngambil 3 cabang olahraga.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita pelaksanaan Perwanda ini baru 3 cabang.
0: Oh, baru 3 cabang.
2: Baru 3 okay. cabang yang
0: wah,
2: besar.
0: Ini
2: tergantung kemampuan kita, ya kan?
0: Ini saya bakal sampai ke sini nanti.
2: Baru kemampuan kita, ya kan?
0: Iya, iya.
2: Karena kemampuan kita ini harus dibarengi dari dengan finansial kita, gitu. Kan banyak anunya, apa, biayanya. Jadi, 3 itu bukannya kita nanti ke Perwanas mengirimkan 3 cabang olahraga. Kita untuk mengirimkan itu, kita nanti rapat juga dengan PWI mana cabang-cabang yang memang ada prioritas, cabang-cabang yang memang betul-betul bisa menghasilkan medali itu kita berangkatkan nanti gitu loh. Nah, jadi bukannya kita mengikuti di Perwanas 3 sedikit sekali tuh, apalagi Lampung dekat ya kan, bisa kita banyak nanti. Nah, tergantung nanti rapat, nah siapa-siapa yang akan kita kirimkan di sana. Jadi bukannya 3 cabang yang kita kirim, bukan. Ini masih nanti ada atletik di situ, terakhir atletik dan biliar juga. Selain di cabang olahraga ada juga karya gimnastik. Ini saya optimis ini akan kita berangkatkan melalui ketua PW nanti. Nah, karena di cabang-cabang 3 tadi ini cabang-cabang yang memang kita mempunyai katakanlah harapan di sana, makanya udah ini kita
0: langsungkan terlebih dulu ya.
2: Iya, nah, gitu.
0: Nah, ini langsung saja nih, mungkin sudah dijawab sedikit dari Bung Mirza. Ini kendalanya apa sejauh ini untuk penyelenggaraan Perwanda sendiri, Bung Mirza?
2: Ah, sebenarnya kalau dibilang kendala, ya tidak juga sih. Karena kan pesertanya kan semua wartawan nih. Kadang wartawan nih, ada yang kerjanya ya kan, wah, nantilah ini katanya sambilan yang olahraga ini atau ya apalagi yang di kabupaten itu gitu mungkin jaraknya ya kan. Nah, karena kita kan mengatur waktu mereka untuk bertugas juga di situ. Jadi kendala itu sebenarnya tidak ada. Hanya saja kemauan para wartawan ini sendiri gitu loh. Nah, mungkin itu.
0: Baik, kalau finansial sendiri masih menjadi masalah?
2: Kalau finansial begini, kita kan banyak support dari berbagai yang mengikat dan yang tidak mengikat gitu loh. Nah itulah tadi tuh, jadi kita melihat kekuatan itu. Kalau memang banyak finansial nanti yang memberikan support, terutama pemerintah daerah, ini memang betul-betul kita di pemerintah daerah ini yang
3: yang diharapkan.
2: PWI dari mana kemasukan uang? Nah, itu makanya dapat finansial baru kita tentukan ini cabang olahraga mana yang akan kita bawa.
0: Mudah-mudahan
2: nih. Mudah-mudahan ini
0: stakeholder.
2: Nah, ya itu
0: Pemprov ini bisa melihat mendengar dialog kita pada pagi hari ini. Baik, saya ke Bung Amri. Bung Amri, kalau dari peserta Perwada saat ini ada tenis meja, kemudian catur dan
3: domino.
0: Ini paling banyak di sektor mana yang sejauh ini sudah mendaftarkan, kemudian yang paling apa ya, paling antusias lah untuk wartawan ikuti?
3: Ya jelas domino dong.
0: Domino
3: ya kan. Kalau tenis meja nggak mungkin sampai tengah malam mainnya kan. Kita kan tahu sendiri. Domino ini kan sudah memasyarakat. Sambil jaga kampung main domino. Kan gitu.
0: Baik.
3: Jadi sudah memasyarakat lah ya kan. Ini kabarnya hari tadi saya terima dari seksi domino, Yasmin dengan Reza, itu masih dibuka lagi untuk pendaftaran. Masih bisa, karena kita melaksanakannya sampai tanggal 31 Agustus.
0: Baik. Nah, mungkin langsung saja, mungkin sudah singgung kayak pendaftaran dan regulasinya sendiri dari sisi panitia. Ini bagaimana yang sudah dilakukan, Bu Amri?
3: Kita baru

0: sekitar 80% pertandingan itu dengan sistem gugur.
1: Baik.
0: Ada berpasangan dan ada perorangan. Itu.
1: Baik
0: tenis meja juga sistem gugur, catur juga sistem gugur.
1: Baik. Nah, venue-nya sendiri mungkin pendengar juga pengen tahu nih tempatnya, lokasi, Bung Abi.
0: Tempatnya di markas kita lah di PWI.
1: Baik, di kantor PWI.
0: Provinsi Jambi.
2: Kecuali tenis meja.
0: Tenis meja kita di GOR ya.
2: Di GOR samping GOR kan ada PT SMSI itu.
0: Ya, memang ya. Memang di situ udah tempatnya.
2: Okay. Nah, kita juga menyampaikan terima kasih nih kepada PT SMSI Provinsi Jambi melalui Kadispora bahwa kita diberi sarana tempat gitu loh untuk melakukan sebagai salah satu cabang olahraga sana. Jadi semuanya mereka ini gitu.
1: Baik.
0: Dan lagi seksinya itu kan atlet kita juga. Deddy Zamora. Itu sering kali dapat medali.
1: Udah ini rutin tenaga, nih ikut di tenis meja nih.
0: Tenaga-tenaga seksi-seksi kita, subseksi, itu sudah orang profesional, sudah ahli di bidangnya. Kita hanya memonitor kebutuhan-kebutuhan, kendala-kendala, kan gitu.
1: Baik. Nih mudah-mudahan nih dari Porwada nanti bakal ada nih peluang-peluang atlet yang bakal ikut ke Porwanas.
2: Amin. Karena tahun kemarin sebelumnya ini kita dapat medali perak dan perunggu cabang domino. Itu makanya domino ini memang salah satu yang
0: unggulkan. di samping tenis meja kan Deddy Zamora.
1: Baik. Nih saya ke Bung Mirja. Bung Mirja kalau lihat catur nih, siapa nih potensi lawan Bung Mirja sendiri di catur nih?
0: Jelas beliau inilah.
2: Memang ya, tiap tahun tuh saya dan teman-teman yang lain ya kan terus turun di cabang catur gitu loh. Namun, untuk peserta nanti ada kategori juga. Jadi enggak sembarangan asal wartawan enggak juga untuk Porwanas ya. Ada KTA-nya. Pernah UKW juga. Harus itu UKW karena itu merupakan persyaratan dari Rakernas, rapat kerja nasional SIWO se-Indonesia. Salah satu poinnya harus ada UKW gitu loh, uji kompetensi wartawan. Nah, jadi kita kan melihat nanti nih, sudah syarat masuk terpenuhi, baru ini siapa nih olahraganya ini, baru nanti kita kirim gitu loh. Karena persyaratannya itu.
1: Baik, ini berarti banyak nih yang seleksi yang bakal yang dilangsungkan, tidak hanya dari Porwada, kemudian
2: bukan
1: seleksi
2: Porwada saja.
1: Seleksi
2: persyaratan administrasi.
1: Administrasi utama dari Porwada sendiri. Mewajibkan beberapa hal yang penting. Wajib disertai oleh
2: Dan itu rapat Rakernas. Rakernas itu harus dipatuhi.
1: Baik. Nih saya juga pengen tahu nih nanti para atlet yang bakal diterbangkan SIWO ke Lampung, apakah ada kategori umur atau bagaimana? Nah,
2: itu tadi tuh di Rakernas SIWO PWI, HPN tahun 2026 ini di Banten, salah satu dibicarakan itu. Jadi ada persyaratan baik umur di cabang-cabang masing-masing. Jadi ada yang umur 40 ke atas, jadi yang 40 ke bawah nggak masuk loh. Itu syarat juga. Karena wartawan ini kan udah tua-tua ini tuh banyak.
0: Umur minimal.
2: Umur minimal. Jadi ada yang umur 40 ke atas, silakan gitu loh. Itu Rakernas semua karena kita memang bukan prestasi sebenarnya. Kita ajang silaturahmi. Cuman kita dibungkus dengan kegiatan olahraga gitu loh. Namun ada juga di sana prestasi. Jadi wartawan tuh bukannya prestasi di nulis berita, juga prestasi di olahraga gitu loh.
1: Ini salah satu apresiasi lah bagi wartawan olahraga bagaimana ya juga ikut olahraga ya. Baik, setelah jeda lagu berikut ini saya juga akan menanyakan nih ke Bung Mirja dan Bung Amri ini, mungkin dari panitia hingga SIWO sendiri punya target berapa medali yang bakal diraih Jambi nanti di Porwanas. Kita akan kembali lagi mendengar setelah jeda lagu yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jambi. Dan langsung saja nih, mungkin ke Bung Mirza lagi nih.
2: Ya,
1: Bung Mirza,
2: silakan.
1: Kalau dari Siwo sendiri untuk untuk Porwanas Lampung nanti, karena seleksi atlet yang bakal ikut Porwanas ini banyak selain ikut Perwada, kemudian ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh wartawan. Tentunya Siwo sendiri punya target tersendiri untuk medali. Ini bagaimana pembahasan sejauh ini terkait hal itu?
2: Ya, baik. Memang setiap kegiatan kalau kita pergi itu ada tujuan dan ada target. Nah, untuk Siwo PW Jambi sebenarnya nggak muluk-muluk. Ada beberapa cabang olahraga yang menjadi target kita. Karena situ berpeluang besar, seperti atletik, ada tuh atlet kita wartawan di Muara Jambi, kemudian catur, nih ada yang di Merangin dan di Kota Jambi sendiri, kemudian satu lagi domino, yang domino baru masih hangat kemarin kita mendapat medali perak dan perunggu itu untuk perorangan dan beregu. Nah, tidak jauh dari itu yang kita utamakan dan itu yang kita targetkan mereka ya. Jadi kita tidak terlalu banyak kalau melihat dari berapa tangkai olahraga ini, belasan ini banyak sekali. Mungkin juga kita tidak mau memenuhi itu juga gitu. Jadi kita melihat kemampuan kita dari cabang-cabang yang berpeluang gitu. Tentunya tadi catur, lari, karena di situ juga ada semacam ketentuan atlet, ada yang umur 40 tahun ke atas, ada yang 27 sampai 39 tahun, ada 27 sampai 30 tahun untuk lari 5.000, 3.000, 5.000 meter. Okay. Nah, begitu. Okay. Jadi mereka harus ketentuan ini juga. Makanya lari itu salah satu target kita.
1: Nggak mungkin ya umur 30 diadu sama 40 tahun enggak. Baik. Bung Amri, kalau dari sisi panitia, ini selain 3 cabur ini mungkin apa ya hasil rapat ke depan nih panitia bisa nih nah, ini diajukin lagi nih ke Siwo nih, ada berapa cabur nih, apakah hal itu bisa terjadi? Bung Amri,
3: baik, kita dapat informasi dari panitia Porwanas Lampung itu sudah di seleksinya cabang-cabang itu, itulah makanya dikirimnya 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porwanas. Kalau di kita baca petunjuk itu lebih dari 14. Nah, dari yang 14 itu, itulah makanya kita bentuk kepanitiaan. Jadi setelah selesai 3 cabang ini, catur, domino, tenis meja, mungkin kita akan
1: coba lagi ya.
3: Coba lagi yang lain. Nah, tentu kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa yang dibilang Ketua Siwo tadi itu kan, masa yang 40 tahun ke atas di lomba lari jalan aja sudah sempoyongan. Nah, jadi kita kan ya namanya ya olahraga wartawan kan olahraga rekreasi. Sambil kita ya Pak Ketua
2: silaturahmi,
3: sambil silaturahmi jalan-jalan kita bisa berolahraga kan gitu. Mungkin ya kita akan undang dulu peserta dari kabupaten dan kota, kita dengar ya kan hasil keputusan rapat. Nah, nanti baru kita buatkan suatu keputusan. Mungkin kayak yang mania sekarang lah Jambi Mini Socer. Wah, kan gitu, jangan kita sampai tertinggal ya kan. Sedangkan Pak Gubernur sendiri aja yang sering mengajak main sepak bola mini soccer itu apalagi kita diam-diam aja kan gitu. Apalagi kita nanti persiapkan sepak bola rame-rame kalau sepak bola rame-rame kan kita bisa ya kita buatkanlah regulasinya peraturannya seperti contoh ya enggak seperti main yang benaran lah. Yang tua-tua ini enggak boleh di body charge. Nah, kalau terlalu di body charge langsung free kick. Nah, kayak gitu free, ya kan? Peraturannya. jangan sliding tackle. Begitu sekali sliding tackle, jangan sliding sakit, yang di tackle lebih sakit lagi. Jadi olahraganya tidak sehat.
4: Kena semua.
3: Kena semua. Ya, ya. Nah itu makanya nanti kita buat regulasinya disepakati, ya kan? Wasitnya juga kita tatar. Ya, ya. Kita buat regulasi, kita kasihkan pegangan, pedomannya, ya. Ya. Jangan seperti yang sepak bola, walaupun mini soccer. Ya, ya. Kalau persyaratannya kita lihat ukuran lapangan, ya, kan 5x5. Ya. Tapi kalau lapangannya agak besar bisa 7x7. Ya, ya. Tapi di dalam olahraga wartawan ini, ya kan kita bisa 8x8, ya, kan.
1: Hiburan lah ya.
3: Penggantian pemain enggak dibatasi, ya, kan tuh. Ya, ya. Yang sudah istirahat minum lagi masuk lagi, nah itu kira-kira gitu, ya kan? Tapi kalau kita mengacu kepada yang regulasi yang sebenarnya, ya kapok, tidak cukup dengan itu kira-kira.
1: Pokoknya intinya panitia ada sen jalan loh.
3: Jalan,
4: ya kan? Kita harus jalan.
3: Kalau sen kiri, ya. Kalau tiba di lampu merah ya stop. Ya Pak Ketua.
2: Tapi kita berusaha semaksimal mungkin.
3: Semaksimal mungkin.
2: Saya lupa tadi itu yang target. Satu lagi itu karya tulis.
1: Karya tulis.
2: Kita karya tulis kan wartawan ada tuh.
1: Ya, nah, ya. Ini menarik nih di di Porwanas ada lomba untuk karya tulis.
2: Karya tulis. Ada fotografer juga. Ya, karya tulis. Nah, jadi juga nanti di sana peluanglah untuk yang kita bicarakan nanti karya tulis. Ya.
1: Menarik nih, sejauh ini PWI selama ini menggelontorkan untuk karya tulis di Adinegoro, kali ini di Porwanas juga ditampilkan.
2: Porwanas, ya. Ini naik. Hasil rakernas semua ini, ya. Karena melihat perkembangan-perkembangan, mana yang cocok, jadi udah karya tulis. Sebenarnya karya tulis sudah lama juga, cuman kita di Jambi ini yang memang boleh katakan kalau PWI jarang gitu loh. Ya.
1: Baik, ini mudah-mudahan PWI Jambi dapat memberangkatkan semua wartawan potensi untuk ke Porwanas. Ini kan hasil terhami.
3: Iya.
1: Ini pendengar, walaupun 14 cabang olahraga yang bakal ditampilkan di Porwanas, ini silaturahmi wartawan dari Aceh hingga ke Papua ini bakal tampil di Lampung nantinya.
2: Ribuan wartawan yang akan
1: ada. Tidak kalah dengan PON ya.
3: Iya, tidak kalah dengan PON. Iya. Sudah mirip identik dengan PON.
2: Iya. Memang sebenarnya Porwanas itu dilaksanakan misal di mana tuan rumah PON, misalnya satu tahun mau PON, kita dulu Porwanas untuk
1: main dulu wartawannya.
2: Ya, karena Porwanas itu salah satu ajang untuk memberikan informasi bahwa persiapan venue-venue
1: tuan rumah,
2: untuk PON itu, wartawan ada hadir di sana. Dia bisa berkembang. Itu jadi setahun untuk PON, sebelumnya itu Porwanas. Itu biasanya begitu.
1: Ini bagi warga Lampung nanti bisa lihat wartawan unjuk gigi di olahraga.
2: Wartawan Lampung sebagai salah satu kota yang cukup besar juga di Sumatera ini, gitu.
1: Baik, pendengar nih. Kita sudah masuk sesi terakhir dan setelah jeda iklan kita akan minta nih closing statement dari Bung Mirja dan Bung Amri ini, bagaimana nantinya Siwo dan panitia sendiri untuk menseleksi para atlet yang bakal ke Porwanas. Kita akan dengarkan satu jeda iklan yang berikut ini.
5: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741 634 82 atau di 0813 8744 0803. Halo RRI.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan kita sudah masuk di sesi terakhir. Saya mungkin pengen dengar closing statement dari dua narasumber kita. Saya langsung ke Bung Amri dulu. Bung Amri, bagaimana mungkin harapan nanti untuk Porwada ini sendiri dan bagaimana panitia apa ya mengharapkanlah dari wartawan untuk ikut serta di Porwada. Silakan Bung Amri.
2: Baik, terima kasih. Yang jelas tiga cabang ini kita pertandingkan, ya. Kita seleksi para atlet-atlet. Mungkin ada atlet yang baru. Nah, itulah salah satunya kita mengadakan pertandingan. Dan nanti kita ya programnya ya program nasional, ya kan? Mungkin TC-nya apakah TC penuh, TC berjalan, itu kesemuanya nanti hasil rapat. Kita sampaikan sama Ketua PWI Provinsi, Bang Ridwan Agus Depati, ya kan? Nanti beliau yang memberikan arahan. Sudah itu di pihak panitia itu akan coba nanti diundang semua siwo kabupaten dan kota seprovinsi Jambi, kita tawarkan kemungkinan di Kerinci kan ada tempat rekreasinya. Kalau Kerinci mau mungkin peserta yang lain ya kan tuh. Apalagi Sungai Penuh kan dekatan, orang saudara kandung ya kan dekat itu. Nah, gitu. Jadi nanti ya kesemuanya itu kita buat regulasinya, peraturannya.
1: Baik.
2: Ya kan? Apalagi ada kabupaten yang siap. Nah, mungkin ya kita harus persetujuan Bang Ridwan Agus Depati yang banyak mensupport. Saya salut dengan beliau, angkat tangan saya. Ya kan? Kalau ada keluhan-keluhan panitia seki, ya kan? Itu nggak jadi beban pikiran, ya kan? Selesai oleh beliau semuanya.
1: Baik. Ini karena masih sampai April 2027, ini masih terus disongsong ya.
2: Iya. Kapan perlu yang 14 cabang olah kapan perlu?
1: Iya.
2: Kapan perlu ya kan? Ya berdasarkan kemauan sih boleh aja, tapi kan kemampuan. Nah kalau bisa 14 ini kan,
1: ikut
2: kalau
1: semua,
2: bisa, iya kita purwadakan, ya kan?
1: Baik. Ini langsung saja ke Bung Mirza, mungkin closing statement-nya. Harapan dari ini sudah disinggung sedikit 14 harus ikut.
3: Baik, yang jelas saya mengharapkan di Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini dapat menghasilkan atlet-atlet yang memang ini suatu menjaring atlet bibit yang berpotensi. Diharapkan itu, mari kita sukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini untuk menyongsong Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Tentunya Jambi tidak sia-sia nantinya di Provinsi Lampung nanti. Nah, memang banyak persiapan-persiapan yang lain dan syarat-syarat yang harus dipenuhi itu. Mungkin itu, mungkin kita berdoa. Di Perwanas nanti kita menjadi dapat menghasilkan yang terbaik lah bagi PBI Provinsi Jambi khususnya dan umumnya Provinsi Jambi para wartawan. Karena wartawan ini kan Perwanas ini merupakan wadah silaturahmi, komunikasi serta pertukaran pengalaman antar sesama insan pers di Indonesia ini. Mungkin itu.
1: Baik. Ini mudah-mudahan PWI Provinsi Jambi nanti juga tim yang bakal terjun ke Porwanas dapat mengharumkan lah
2: nama Jambi. Amin. Semoga menjadi juara umum.
1: Mantap.
3: Dan jangan lupa pemerintah Provinsi Jambi untuk support kita. Memang tidak lepas dari bapak kita. Kan Gubernur Jambi itu bapak kita kan. Jadi pemerintah Provinsi Jambi mudah-mudahan dia mendengar ini.
1: Baik. Terima kasih. Bung Tetrandes Kairil Amri, MPD, Ketua Panitia Porwada Provinsi Jambi sudah hadir di studio saya. Kemudian senior saya Bung Mirza Isa, SPT, Ketua Siwo Provinsi Jambi.
3: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan semua harapan dapat tertuang lah di Porwada untuk Porwanas.
3: Amin.
2: Salam olahraga.
1: Baik. Pendengar, itu tadi obrolan kita dengan kedua narasumber kita dan bagaimana nantinya Pekan Olahraga Wartawan Daerah dapat menyongsong Porwanas di Lampung. Saya Renaldo Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, beberengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda, pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Kementerian Pertanian menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Arahan tersebut ditunjukkan untuk melindungi peternak ayam ras petelur melalui penguatan tata kelola perunggasan nasional. Langkah tersebut pendengar mencakup perlindungan ruang usaha, peternakan rakyat, dan juga pengendalian produksi. Selain itu, pemerintah memperkuat kepastian usaha, data, serta pengawasan. Arahan tersebut disampaikan Mentan Amran dalam rapat koordinasi perunggasan nasional di Pusvetma ya Surabaya. Rapat tersebut berlangsung Selasa 11 Agustus 2026. Di hadapan peternak dan pelaku usaha, Amran menegaskan pemerintah akan melindungi peternak. Pemerintah juga tidak akan membiarkan kesulitan peternak dimanfaatkan pihak tertentu. Amran mengatakan perlindungan peternak rakyat bukan berarti mempertentangkan peternak dengan dunia usaha. Pemerintah harus berada di tengah agar keduanya dapat tumbuh bersama. Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi perunggasan pada 14 Agustus 2026. Pembahasan mencakup persoalan perunggasan dari sektor hulu hingga hilir. Pembahasan tersebut meliputi distribusi DOC ya, pengelolaan produksi, harga, dan ketersediaan pakan. Dan selain itu dibahas pemasaran telur, penguatan data, serta pengawasan. Salah satu fokus pembahasan adalah distribusi DOC final stok VS ayam ras telur. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, maksimal 2% DOC FS untuk kebutuhan internal pembibit. Sementara itu, paling sedikit 98% distribusikan kepada peternak eksternal. Hadir untuk Anda untuk kebersamaan di edisi hari tak bersama kami di 96,7 MHz.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1.

0: bisa tuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Siap.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Banyak yang bilang kita generasi yang rapuh, tapi di darah kita mengalir keberanian yang sama dengan mereka yang membebaskan negeri ini. Kini, merdeka adalah cara kita bertarung lewat karya yang mendunia, suara yang mendobrak ketidakadilan, dan jemari yang merajut persatuan di ruang digital. Dari kita, pemuda hari ini, untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka! Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Mendengar siapa yang mengenal Sukun ya? Sukun Rotocarpus altilis selama ini lebih dikenal masyarakat Indonesia sebagai cemilan gorengan ataupun olahan daging buahnya. Namun bagian lain dari tanaman ini yaitu bijinya mulai menarik perhatian ya para peneliti dan pelaku industri. Pangan lokal sebagai potensi bahan baku alternatif bernilai gizi tinggi. Biji sukun yang sering kali terbuang sebagai limbah organik ternyata menyimpan kandungan nutrisi yang menjanjikan. Berdasarkan riset pangan, biji sukun kaya akan karbohidrat, kompleks protein, serat serta mineral penting ya seperti kalium, magnesium dan zat besi. Selain itu biji ini juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan bahan pangan pokok berbasis terigu. Nah, pendengar, tentunya banyak sekali olahan-olahan biji sukun ya dan manfaatnya. Dan juga penguatan nutrisi produk olahan ini seperti tepung biji sukun dapat dicampur ke dalam formulasi perbuatan biskuit, roti hingga mie instan berbasis pangan lokal untuk meningkatkan kandungan protein dan serat. Pendengar, pemanfaatan biji sukun juga tidak hanya memperkuat diversifikasi pangan nasional, akan tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani sukun di berbagai daerah. Dengan pengolahan dan teknologi pengolahan yang tepat, limbah biji sukun berpeluang menjadi komoditas baru pendukung ketahanan pangan yang berbasis bahan lokal. Baik pendengar, di kebersamaan untuk edisi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

0: karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ke zaman sekarang bukan cuma soal kemah atau tali menali. Ini adalah tempatnya kita belajar survival skill dunia nyata. Dari leadership, manajemen krisis, hingga aksi sosial digital, Dasa Dharma bukan sekedar hafalan, tapi lifestyle kita buat bawa perubahan. Jadi, pramuka itu keren, seru, dan berdampak. Yuk, jadi generasi

Ya, Bu Beringar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, ya tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menyapa Anda. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu dalam suasana hati yang baik. Nah, mendengar senang sekali saya Melvika bisa kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat, ruang informasi dan edukasi kesehatan yang hadir untuk memberikan berbagai informasi bermanfaat seputar kesehatan, mulai dari tips menjaga kebugaran, informasi penyakit, pola hidup sehat, sampai fakta dan mitos yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam selama kurang lebih 50 menit ke depan, dari pukul 10 sampai dengan formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadir menemani aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana tentunya, karena hari ini kita akan berbagi informasi kesehatan yang ringan, mudah dipahami, tetapi tentu saja tetap bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain informasi kesehatan, ada juga segmen fakta atau mitos, tips kesehatan, musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda, dan tentu saja informasi cuaca terkini. Sobat RRI, kesehatan itu bukan hanya soal tidak sakit ya, tetapi kesehatan juga berarti bagaimana kita menjaga tubuh, pikiran, dan kebiasaan sehari-hari agar tetap dalam kondisi yang baik. Karena itu jangan tunggu sakit untuk memulai hidup sehat, mulailah dari hal-hal sederhana, minum air hangat, minum air yang cukup, makan makanannya bergizi, bergerak aktif, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga jangan lupa memberikan waktu bagi tubuh untuk istirahat. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat RRI.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Pendengar RRI, kita mulai dengan informasi kesehatan hari ini. Tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh? Salah satunya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak selalu berarti harus pergi ke pusat kebugaran atau melakukan olahraga berat. Berjalan kaki, membersihkan rumah, berkebun, naik turun tangga, bersepeda atau melakukan peregangan juga merupakan bentuk aktivitas fisik. Yang terpenting adalah tubuh kita tidak terlalu lama berada dalam kondisi tidak aktif, dan jika pekerjaan membuat kita banyak duduk, cobalah sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan. Nah, berbagai kebiasaan kecil seperti ini dapat membantu tubuh tetap aktif tentunya. Dan mendengar RRI, salah satu yang juga penting adalah jangan lupa memperhatikan kondisi tubuh. Ketika tubuh terasa lelah, berikan kesempatan untuk beristirahat. Ketika muncul keluhan kesehatan yang menetap atau semakin berat, jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau dari pengalaman orang lain. Nah, konsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan informasi dan penanganan yang sesuai, dan karena setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda pula. Nah, sekarang saatnya segmen yang selalu menarik, fakta atau mitos. Nah, pendengar RRI, pernahkah Anda mendengarkan anggapan bahwa kalau berkeringat banyak berarti lemak tubuh yang terbakar juga semakin banyak? Nah, apakah ini fakta atau mitos? Ternyata tidak selalu benar, pendengar. Berkeringat merupakan salah satu cara tubuh mengatur suhu, di mana jumlah keringat yang keluar tidak bisa dijadikan ukuran langsung berapa banyak lemak yang terbakar. Nah, seseorang bisa berkeringat banyak karena cuaca panas, kelembaban tinggi, pakaiannya, dan juga kondisi lingkungan atau respon tubuh masing-masing. Nah, jadi jangan menjadikan banyaknya keringat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan olahraga. Nah, yang jauh lebih penting adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin dan menyesuaikannya dengan kemampuan tubuh. Dan pendengar, berikutnya, fakta berikutnya. Minum air putih penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ini ternyata adalah fakta ya. Tubuh membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi normal. Namun, kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda, tergantung aktivitas, kondisi lingkungan, makanan, dan kondisi tubuh. Jadi, kebiasaan memperhatikan kebutuhan tubuh dan jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk memulai memperhatikan asupan cairan Anda. Baiklah pendengar, kami masih temani Anda untuk kebersamaan siang hari ini, dan untuk kami ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga di mana saja berada. Semoga apapun yang kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di mana saja berada.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Di mana Sejana berada masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami pancar luaskan dari Sungai Penuh ke tengah ruang dengar Anda semua. Pendengar, sekarang kita masuk ke tips Indonesia Sehat, di mana pendengar ada 5 kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan hari ini. Pertama, cukup kebutuhan cairan tubuh. Yang kedua, perbanyak makan bergizi termasuk sayur dan buah. Yang ketiga, bergerak aktif dan kurangi terlalu lama duduk. Dan keempat, jaga kualitas tidur dan waktu istirahat Anda. Dan yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kelihatan sederhana, tetapi justru kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi bagian penting dari pola hidup yang sehat. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah jangan lupa menjaga kesehatan mental. Dan berikan waktu untuk beristirahat, melakukan kegiatan yang menyenangkan, berkomunikasi dengan orang-orang yang terpercaya, dan juga jangan ragu mencari bantuan profesional apabila membutuhkan dukungan. Sehat itu menyeluruh, bukan hanya tubuh tetapi juga pikiran Anda. Dan pendengar RRI, setelah berbagi informasi kesehatan, saatnya kita sedikit bersantai. Berikutnya ada musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama Indonesia Sehat RRI, tentunya di kebersamaan hari ini.

Dimanapun berada sekarang, waktunya mengetahui kondisi cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca, pendengar RRI dapat memantau perakiran cuaca melalui informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perhatikan kondisi cuaca terutama bagi Anda yang akan melakukan perjalanan atau memiliki aktivitas di luar ruangan. Jika cuaca sedang panas, jangan lupa menjaga asupan cairan dan melindungi tubuh dari paparan panas berlebihan. Dan sementara kita, ketika hujan atau terjadi perubahan cuaca yang cukup signifikan, tetap berhati-hati saat berkendara dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan. Dan khusus untuk informasi cuaca wilayah siaran hari ini, berikut informasi yang telah kami siapkan dari sumber resmi BMKG.

Kita beralih ke informasi cuaca. Untuk wilayah sungai penuh dan sekitarnya, berdasarkan pembaruan data dari BMKG hari ini Jumat 28 Agustus 2026, wilayah sungai penuh diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara sekitar 17 hingga 26 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar dengan 63 hingga 100%. Dan pendengar, untuk kondisi saat ini sekitar pukul 10 cuaca di sungai penuh terpantau berawan dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius, kelembaban 69% dan angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 7,8 km per jam. Sementara jarak pandang kurang dari 3 km. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan perkembangan cuaca dan siapkan perlengkapan untuk mengantisipasi hujan. Demikian informasi cuaca sungai penuh hari ini. Tetap waspada, tetap sehat, dan selalu pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Dan pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan hari ini.

Pendengar, berbicara tentang kesehatan tentu tidak bisa dilepaskan dari makanan. Nah, apa yang kita konsumsi setiap hari menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan. Makan sehat bukan berarti makan harus mahal. Kita bisa mulai dengan memilih makanan yang beragam dan juga bergizi. Memperhatikan porsi serta tidak berlebih mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Cobalah melihat kembali isi piring kita, apakah sudah ada sumber karbohidratnya? Apakah ada proteinnya? Apakah ada sayuran dan buahnya? Nah, keberagaman ini membantu tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Dan jangan lupa juga cara pengolahan makanan yang juga perlu diperhatikan. Mengolah makanan dengan cara yang lebih sehat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga kualitas pola makan. Nah, jadi mulai hari ini, mari kita lebih peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh. Karena makanan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga bagian dari investasi kesehatan kita. Nah, mendengar kembali ke fakta atau mitos. Pernah mendengar kalimat, kalau sedang masuk angin, harus selalu minum obat tertentu agar cepat sembuh. Nah, hati-hati pendengar RRI. Kalau seperti ini, badan tidak enak, pegal, batuk, pilek, atau demam bisa memiliki berbagai penyebab. Nah, karena itu, jangan sembarangan mengkonsumsi obat yang hanya berdasarkan rekomendasi teman saja, keluarga, atau informasi yang beredar di media sosial. Gunakan obat sesuai dengan aturan, dan bila memiliki keluhan yang mengkhawatirkan atau tidak membaik, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Dan pendengar berikutnya, semakin banyak vitamin yang dikonsumsi, semakin sehat tubuhnya. Ini juga tidak sesederhana itu ternyata. Vitamin memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan bukan berarti otomatis membuat tubuh semakin sehat. Prinsipnya adalah cukup dan sesuai kebutuhan. Jadi pendengar RRI, jangan mudah tergoda dengan anggapan bahwa semakin banyak selalu semakin baik. Nah, pendengar, kami masih temani Anda untuk kebersamaan siang hari ini. Kami masih hadir dengan beragam musik dan juga informasi juga untuk Anda. Dan sekali lagi kita kembali akan hadir untuk Anda dengan tips sehat praktis. Kita hadirkan terlebih dahulu satu nomor lagu berikut ini.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz menjelang akhir acara. Kami hadirkan lagi beberapa tips praktis untuk Anda. Yang pertama, tips jangan abaikan sinyal tubuh. Dan tips kedua, biasakan membaca informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya. Dan tips ketiga, jangan mendiagnosis penyakit sendiri hanya berdasarkan pencarian di internet ya. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dan juga tips kelima, jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan, bukan sekedar program sementara. Tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam satu hari. Pilih satu saja kebiasaan sehat, lakukan secara konsisten, dan setelah itu tambahkan kebiasaan baik lainnya. Karena perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Pendengar RRI, tidak terasa kita sudah berada tentunya di formasi 10 lewat 54 menit. Sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan satu lagu pilihan lagi untuk Anda. Menemani Anda selanjutnya beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat tentunya menjalankan aktivitas Anda di kebersamaan siang hari ini.

waktu menunjukkan pukul 11 kurang sedikit dan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di dalam program RRI Indonesia Sehat. Dan hari ini kita sudah berbagi berbagai informasi kesehatan, membahas fakta dan mitos, mendapatkan tips sederhana untuk menjaga kesehatan dan juga menikmati musik serta menyimak informasi cuaca. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli lagi, lebih aware lagi terhadap kesehatan. Dan ingat, sehat itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari segelas air putih saja, makanan lebih sehat lagi, berjalan kaki, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga memberikan waktu untuk tubuh serta pikiran beristirahat. Dan saya tentunya Melavika masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Dan mendengar, terima kasih sudah bersama kami dan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa Indonesia sehat, masyarakat kuat. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skoutny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skoutny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Skoutny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skoutny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan ownership.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
3: Beberapa hal yang dimaksud itu antara lain bagaimana kami, PT Liga Indonesia Baru, untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum ASPROK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROK PSSI Kalimantan Tengah ini bangga, ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Ada Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola, ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola, dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, intuisi pengisi terkancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ini berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil yang sudah dipanggil dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak liat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
3: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz tentunya. Dan pendengar, kami mengantarkan Anda di formasi pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda para pria, jangan lupa untuk sholat Jumat ya. Karena kalau misalnya enggak sholat Jumat itu enggak pria. Nanti aja sobat rock, aduh gak lain memang ya. Dan tentunya untuk kebersamaan siang hari ini, saya Melavika masih temanin Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini masih dengan Paris Berantai dari Kalimantan. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh Pendengar.

0: selama ini. Jadi nanti kami melalui dinas kesehatan juga akan melakukan penguatan untuk suplai logistik di puskesmas-puskesmas kita sehingga siap untuk menangani terkait dengan karhut lain.
1: Sementara itu, BPBD Kaltim terus melakukan validasi terhadap titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan hotspot benar-benar merupakan kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, tingginya angka karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam, aktivitas manusia, hingga unsur kesengajaan masih menjadi hal yang perlu diwaspadai dalam kondisi cuaca kering.
2: Dibukar juga lumayan, sudah sampai 400-an lebih, dan itu yang terbesar ada di pendingin yang sampai sekarang juga masih terbakar lagi. Kemarin dari padaman masih terbakar, kami juga lagi kirim tim lagi ke sana. Itu kami bingung, memang ada salah satunya unsur kesengajaan juga, kalau kami lihat ya, karena tadi ada gubuk yang ada setelah kebakaran gitu kan. Tetapi kok bisa juga muncul lagi, kemungkinan besar tadi ya, asap abu itu, kebakaran itu masuk ke dalam terbang dan pindah ke tempat lain, dan sementara karena kekeringan tinggi jadi mudah sekali terbakar.
1: Dengan kondisi karhutla yang meningkat, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan. Pemkab Pukar mendorong seluruh unsur pemerintah dan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan posko hingga tingkat desa diharapkan membuat informasi dan respon terhadap kebakaran lebih cepat. Setiap potensi kebakaran dapat segera dilaporkan sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Nusakula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla menjelang puncak musim kemarau 2026. Laporan Siti Triani dari Bandar Lampung.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Kabut asap pekat, Kejati Jambi bagikan masker gratis dan buka pemeriksaan ISPA. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi beberapa waktu terakhir mendorong jajaran Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi membantu masyarakat dengan membagikan masker gratis sekaligus membuka layanan pemeriksaan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara gratis. Kepala Kejati Jambi Sugeng Haryadi saat membagikan masker gratis di Simpang Bank Indonesia hari ini mengatakan aksi tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-21. Namun kondisi kabut asap yang semakin tebal dalam sepekan terakhir turut mendorong pihaknya memperluas aksi sosial tersebut. Ribuan masker dibagikan di 5 titik lokasi, yaitu di depan kantor Kejati, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Broni, Simpang Mayang Jamtos, dan Simpang Pulai.
1: Ini adalah satu kegiatan. Begitu kita melihat asap tebal selama satu minggu ini, kami terdorong untuk membagikan masker gratis dan pemeriksaan ISPA gratis juga di depan kantor. Oleh karena itu kami terus melakukan untuk membantu masyarakat Jambi dalam menghadapi ini. Walaupun ini kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Himbauan kami kepada masyarakat Jambi di dalam menghadapi situasi kabut asap yang seperti ini untuk selalu memakai masker bila kita bepergian dari rumah.
0: Aksi bagi masker yang dilakukan Kejati disambut baik masyarakat. Yudi, salah satu pengendara motor yang mendapatkan masker, mengaku sangat terbantu dan masker tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatannya di tengah kabut asap ini.
2: Terima kasih sekali, membantu sekali untuk buat kesehatan kita, menyadarkan kita kembali untuk menggunakan masker.
0: Selain pembagian masker, Kejati selama 2 hari ini juga membuka layanan pemeriksaan ISPA gratis bagi masyarakat yang dibuka di depan kantor Kejati Jambi. Layanan tersebut digelar melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kejati mengatakan layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. Saudara, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan kelompok anak-anak dan lanjut usia, serta masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
3: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka harus dilakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tersebut di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut atau pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
0: Umi menambahkan buruknya kualitas udara juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan batuk pilek. Untuk mengurangi resiko, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker yang memiliki perlindungan lebih baik, seperti masker N95 atau KN95. Masyarakat juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih, serta menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama kualitas udara memburuk.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kondisi kabut asap di Jambi semakin mengkhawatirkan. Asap yang menyelimuti sejumlah wilayah membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Kondisi udara yang tercemar akibat kabut asap dapat berdampak pada kesehatan pernapasan, sehingga aktivitas di luar rumah sebaiknya dikurangi selama kualitas udara masih buruk. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Jambi, Dr. Yoza Franola, mengingatkan orang tua untuk mengantisipasi kondisi kesehatan bayi di tengah kabut asap. Bagi bayi yang belum bisa menggunakan masker, perlindungan dapat dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari membawa bayi keluar rumah. Untuk memenuhi kebutuhan cairan, bayi dapat diberikan ASI yang cukup, sedangkan anak yang sudah berusia di atas 6 bulan dapat diberikan tambahan air putih yang cukup.
5: Kami di Ikatan Dokter Anak, edukasi tetap utama adalah minum cairan. Kalau bayi susui, kasih air putih kalau dia lebih dari 6 bulan sampai saat. Itu istilahnya gini, ada kuman yang masuk di saluran nafas atau itu muaranya tetap mulut. Dengan air putih membilas, tidak masuk ke saluran pencernaan aman. Jangan sampai masuk ke saluran nafas. Kalau kita masker, bayi susah pakai masker yang ada, itu saya bilang tadi adalah apa? Dimakannya malah dijilat-jilatnya maskernya.
0: Selain membatasi aktivitas di luar rumah, orang tua juga perlu memantau kondisi kesehatan anak selama kabut asap berlangsung. Jika anak mulai mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya, orang tua perlu segera memberikan perhatian dan membawa anak mendapatkan pemeriksaan medis apabila kondisinya memburuk. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Timur turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk melakukan upaya pemadaman api di Desa Sungai Datuk, Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemarin. Kebakaran tersebut dilaporkan telah menghanguskan lahan seluas lebih dari 5 hektar. Usai melakukan pemadaman, Al Haris mengungkapkan bahwa proses penanganan karhutla membutuhkan waktu dan kerja keras ekstra. Pasalnya api yang terlihat telah padam di permukaan belum tentu benar-benar mati. Bahkan selama berada di lokasi, Gubernur Jambi menyaksikan sendiri munculnya sejumlah titik api dalam waktu singkat. Kondisi yang kering disertai hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan lainnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan. Setelah menyasar wilayah Kecamatan Pesisir Bukit, petugas kini melanjutkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan di Kecamatan Pondok Tinggi. Vaksinasi menyasar sejumlah hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hingga kera. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen, mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 100 ekor hewan peliharaan untuk mendapat vaksinasi di Kecamatan Pondok Tinggi. Menurut Aris, petugas menyasar kecamatan dengan populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi. Selain Kecamatan Pondok Tinggi, program vaksinasi rencananya juga menyasar Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh. Program vaksinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
6: Fokuskan kepada kecamatan yang banyak populasi anjing ya, diantaranya Pondok Tinggi dan Kumun ya. Kami akan melaksanakan vaksinasi yaitu di Kecamatan Pondok Tinggi, khususnya yang di Desa Karya Bakti. Target kami itu ada sekitar 100 ekor anjing.
0: Di samping itu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar mengikuti program vaksinasi yang disediakan pemerintah. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi kemarin menggelar program verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH khusus tenaga kesehatan kloter, dokter dan perawat di Asrama Haji Antara Jambi. Jalannya tahapan verifikasi dokumen dipantau langsung oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab dengan didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Yan Apriyadi guna memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam kesempatannya di lokasi kegiatan, Kakanwil Wahyudi menegaskan pentingnya akurasi dan objektivitas dalam penyaringan tenaga medis penyelenggara ibadah haji tahun ini. Total jumlah pendaftar sebanyak 244 orang, terdiri dari 51 orang dokter dan 193 orang perawat. Berdasarkan jadwal resmi, hasil seleksi administrasi dan dokumen akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2026. Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap CAT yang pengumumannya dirilis pada 30 Agustus dan pelaksanaannya digelar pada 31 Agustus 2026.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin mencatat penurunan jumlah balita terdampak stunting sepanjang 2026. Berdasarkan evaluasi terbaru, jumlah balita terdampak stunting turun dari 1.109 balita pada Juni menjadi 638 balita pada Agustus 2026. Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi bersama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Edi Cahyono Sugiarto kemarin. Rapat yang berlangsung secara daring itu dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni menekankan pentingnya memperkuat intervensi gizi bagi balita yang terdampak stunting. Salah satu upaya yang diprioritaskan adalah memanfaatkan keberadaan dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi balita di sekitar lokasi dapur. Intervensi akan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah gizi sekaligus mencegah balita terdampak stunting kembali mengalami kondisi serupa. Zulhifni berharap penurunan jumlah balita terdampak stunting dapat dipertahankan dengan secara berkelanjutan. Sinergi bersama TPPS, pusat, dan optimalisasi program Dapur MBG diharapkan mampu terus menekan angka stunting di Kabupaten Merangin hingga berada pada tingkat seminimal mungkin. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan kembali pengembalian kerugian negara sebesar Rp186 juta dari Kepala Desa Tanjung Tanah Kabupaten Kerinci terkait pengelolaan APBD tahun 2023 hingga 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Haryanto mengatakan pengembalian tersebut merupakan bagian dari temuan inspektorat dengan total kerugian sekitar Rp400 juta. Robi Haryanto menyebut pihak yang ditemukan mengalami permasalahan dalam pengelolaan anggaran diberikan pembinaan dan langkah pencegahan termasuk kewajiban mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan apabila kerugian negara tidak dikembalikan sesuai hasil temuan, kejaksaan akan menindaklanjutinya melalui proses hukum.
7: Baik, kemarin Kejaksaan Negeri Sungai Penuh khususnya bidang intel menerima pengembalian kerugian hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Desa Tanjung Tanah APBDes dari tahun 2023 sampai 2025 sebesar Rp186 juta. Itu sekitar 400, tapi insya Allah minggu depan akan dikembalikan lagi sebesar 150 lagi ya.
0: Selain Rp186 juta yang telah dikembalikan, Kepala Desa Tanjung Tanah direncanakan kembali mengembalikan sekitar Rp150 juta pada pekan depan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kajari Sungai Penuh, Robi Haryanto didampingi Kasih Intel Robinovan Ronar kepada wartawan. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kabut asap pekat, Kejati Jambi bagikan masker gratis dan buka pemeriksaan ISPA. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Berjumpa kembali kita di lagu-lagu dangdutuk siang hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih mendengarkan kami, baik itu melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital dan juga melalui aplikasi RRI 96,7 MHz tentunya.

Dewa Mendengar, tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Bagi Anda yang tentunya masih bersama, Anda bisa ikut bergabung mengirimkan atensi Anda melalui 08117879670, pendengar, untuk kebersamaan siang hari ini. Dan pendengar, pengantaran kita di 13:27 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya mudah-mudahan juga apapun yang kami hadirkan di sepanjang hari ini bisa menghibur Anda. Dan juga di luar sana sepertinya panas ya. Tapi hatinya jangan panas ya, pikirannya juga jangan panas. Yang penting biar hari yang panas tapi diri kita gak panas begitu. Dan untuk Anda yang di siang hari ini biar gak kepanasan, biar gak sejuk-sejuk gimana gitu ya, dengerin musik RRI Sungai Penuh untuk siang hari ini di lagu-lagu dangdut. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: pendengar di mana saja Anda berada, kita sapa dulu penelpon pertama di segmen pertama dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Halo Mbak Mela.
0: Halo juga, ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Sunar di Batan Merangin.
0: Pak Sunar di Batan Merangin, apa kabar Pak Sunar, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Semoga Mbak Mela sehat, selalu dilindungi Allah.
0: Amin. Amin Pak Sunar. Pak Sunar mau lagu apa siang hari ini Pak Sunar?
1: Iya deh, aku mau lagu Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, oke, dari... Manis Manja, mau?
1: Ayo, okay. Boleh.
0: Boleh dong. Lagunya boleh. Buat siapa? Boleh. Lagunya buat siapa, Pak Sunar?
1: Oh iya deh, mau kirim-kirim terutama sama penyiar Angkasa Angkasa di RRI Pro 1 Sungai Penuh. Terutama Mbak Melani yang lagi magang, semoga lancar diterima magangnya, alhamdulillah.
0: Yang oh Mbak Melani yang lagi magang.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, siap. Kebetulan namanya sama ini.
1: Iya. Namanya sama, Mbak Ripada itu.
0: Iya, oh orang, iya. Nah, tapi lagi keluar kayaknya nih, lagi istirahat.
1: Oh iya deh.
0: Ya, biar nanti disampaikan.
1: Yang monitor siaran Pro 1,
0: iya.
1: Pro dan RCI semuanya aja tuh, Mbak.
0: Iya, oke.
1: Udah, Mbak. Makasih.
0: Iya, terima kasih kembali, Pak Musunar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Sunar dari Merangin ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung. Pak Sunar katanya mau kirim salam buatnya Melani yang lagi magang. Oke, kayaknya lagi keluar nih Pak, lagi istirahat mereka. Nanti kalau udah sampai, nanti biar disampaikan ya salamnya. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, pendengar di line telepon kita di mana? Di 08 11 7870 9670 ya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mana saja Anda berada, tentu masih bersama Mila, temani Anda di lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung, pendengar, boleh di line telepon kita di 08 11 78 79 60. Dan kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Mela.
0: Iya, selamat siang juga Bang Tajudin, apa kabar?
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar siang hari ini? Halo, gimana kabarnya? Menghilang. Gimana kabarnya?
1: Halo, Mbak Mela, agak putus tadi.
0: Iya, agak putus ya, sekarang enggak ya. Biarkan ya, jaringan putus. Ya biarkan jaringannya putus, asalkan hatinya jangan putus, asik.
1: Iya, asal jangan putus gabung sama Mbak Mel.
0: Iya, terima kasih ya Bang Tajudin ya. Gimana kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mel, meskipun cuacanya panas ya Mbak Mel.
0: Iya, siang hari ini di sini juga panas nih Bang Tajudin, walaupun masih ada asap-asapnya.
1: Nah, sekarang udah lagi udah.
0: Udah. Masih kalau di sini ya, udah ada masih ada asap-asapnya soalnya di sini.
1: Oh iya, semoga cepat mereda ya. Di sini sih alhamdulillah aman ya Mbak Mela, cuman ya masih apa, udah mulai kekeringan juga di sini Mbak Mela.
0: Oke, kalau di sini kekeringan masih belum, alhamdulillah masih banyak airnya gitu. Tapi kayaknya udaranya masih tercemar begitu.
1: Semoga cepat cepat berlalu gitu. Amin. Berlalu ya.
0: Amin. Mbak Tajudin mau lagu apa sih yang hari ini?
1: Iya Mbak Mela, apa kabarnya dulu nih?
0: Oh gitu, kabarnya baik Bang Tajudin. Kalau suaranya masih seperti ini, alhamdulillah.
1: Iya, iya suaranya ya. Oke, apa? Udah makan apa?
0: Makan belum ya? Makan belum nih. Nanti tadi pagi sudah. Iya, kebetulan nanti ada yang ulang tahun, jadi disiapin dulu perutnya ke kanan dan ke kiri dulu ya kan.
1: Oke.
0: Ada teman ulang tahun
1: hari ini. Enak, berpesta nih berarti Mbak Mela.
0: Iya, alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Makanya disuruh jangan makan dulu, nanti kenyang gitu ya kan. Ya makanya tahan dulu lah.
1: Iya, baik. Siaran ini Mbak Mela, apa malam gitu?
0: Habis siaran ini. Sudah sholat asar nanti ya. Iya, tapi dia harus diisi perut juga sih. Takutnya nanti kelamaan ya nunggu makannya. Benar.
1: Iya, benar. Ya udah aku request apa ya?
0: Request lagu apa?
1: Lagu dari itu deh Mbak Mela. Dua TikTok.
0: Dua TikTok. Dari dua TikTok. Bentar. Lagunya judulnya?
1: Yang Haus.
0: Bentar. Judulnya apa?
1: Yang Haus.
0: Yang Haus. Aku enggak haus. Aku enggak haus lagi. Bentar kita cariin dulu lagunya. Dua TikTok.
1: Iya. Oke deh. Salam buat Mbak Mela. Selamat bertugas juga, kesehatan ya, dan buat semua pendengarnya satu RR terus saya penuh deh ya. Dapat salam semuanya.
0: Iya.
1: Oh iya, mau nanya nih Mbak Mela ya, kalau Mbak Desi itu penyiar dialog aja ya, Mbak Desi ya?
0: Reporter, nih ada depan nih, mau kenalan nggak?
1: Oh ada di depan.
0: Ada nih, mau kenalan nggak? Mbak Desi mau kenalan sama Mbak Desi nih dari Sulawesi. Ya boleh silahkan nih, ada Mbak Desi nih.
2: Nelfon.
0: Iya ada yang nelpon, tanyanya Mbak Desi bawa siarannya cuman dialog aja.
2: Oh enggak, kemarin tuh ada aku calling, kayak dengerin gak sih aku calling lagu dangdut kemarin. Cuman cepet-cepet karena ada press release kan.
0: Yeah.
2: Press release-nya dari dari kejaksaan kemarin. Makanya itu
1: sempet dengerin sih kemarin ya.
0: Perhatian.
1: Kemarin sempet dengerin tapi cowok ya kayaknya yang siaran kami.
2: Oh kalau kemarin ya, yang satu lagi yang sebelumnya ada L.
0: Iya ada L
2: tuh, tapi aku yang calling waktu itu memang.
0: Iya.
1: Hari apa tuh Mbak?
2: Aku lupa.
0: Lupa Mbak Desinya.
2: Pokoknya kayaknya dua hari lalu lah.
0: Dua hari lalu.
1: Oh hari dua hari lalu, hari Rabu berarti.
2: Betul.
0: Mbak Desi itu kiper.
1: Iya, berarti dua hari lalu.
2: Iya betul.
0: Jadi kalau misalnya
2: ini sama siapa?
1: Saya Tajudin, Mbak Desi.
0: Tajudin, Mbak Desi.
2: Tajudin. Ini cewek.
1: Iya, Tajudin.
0: Cowok. Iya, orang Sulawesi. Jauh kan?
2: jauh Sulawesi salam kenal. Jangan lupa follow-follow IG ya, Instagram. Oh,
0: cari
2: atau di apa?
1: Iya, aku di Minahasa.
2: Di Minahasa. Wah, luar biasa jauh ya gabung sama Erin Sungai Penuh. Kok bisa dengerin Erin Sungai Penuh? Gimana ini ceritanya?
1: Iya, aku ngecek-ngecek yang ada suaranya bagus, aku pantau gitu.
2: Oh, suaranya bagus, berarti suara kami di sini bagus.
0: Semua sini, alhamdulillah.
1: Iya, suara penyiar-penyiarnya suaranya bagus-bagus.
0: Kembangnya jadi terbang.
2: Soalnya aku nggak siaran. Kalau aku nggak di bagian siaran memang. Aku bagian reporter. Jadi
0: Kak Desi.
2: Karena kemarin agak ada kosong nih kayaknya, aku iseng calling lah kan. Juga dulu pernah jadi penyiar juga.
1: Oh, di mana tuh?
2: Di sini.
0: Di RRI. Kalau di sini kami memang wajib harus pandai semua.
2: Iya, jadi.
1: Oke. Iya. Tapi seru juga ya kalau jadi penyiar lagi gitu.
0: Wow. Yang kan jadi penyiar lagi deh.
2: Itu karena di luar banyak kegiatannya. Terus juga memang harus kayak nggak bisa ditinggal ya kayak gitu.
0: Karena kondisi memang orang lapangan dia.
2: Jadi
1: iya benar-benar sih nggak apa-apa.
2: Iya, dengerin aja beritanya ada.
1: Iya,
0: setiap hari
1: kan,
0: ada berita Kak Desi.
1: Iya.
0: Dengerin
1: Kak Desi itu muncul di berita sama dialog aku dengerin kemarin.
2: Oh iya.
0: Notice ya.
1: Iya.
2: Oh, berarti dengerin, masya Allah, alhamdulillah. Tapi suara aku nggak
1: terlalu. Iya, alhamdulillah udah terkembang langsung sekarang. Biasanya cuma dengar suaranya aja ya. Gitu.
2: Oh iya, nanti kita follow-follow di Instagram boleh, karena aku lebih aktif di IG sih sama di TikTok.
1: IG
0: sendiri pribadi IG. Dia.
1: Oh, IG pribadi.
2: Nanti follow-follow namanya, Mbak.
1: Kalau didengar langsung di telepon suaranya lebih bagus ya.
2: Oh, iya, luar biasa.
0: Dia mulai bulanannya di media sosial, Mbak Desinya.
2: Di media sosial ada konten-konten aku, ada apa
0: dia
2: gitu.
0: Dia lebih memang terkenal di konten-kontennya. Cari aja kalau di TikTok tuh pisang manis. Nah, itu dia tuh.
2: Tapi cuma fotonya enggak ada. Fotonya lagi di Gunung Kerinci. Cuman aku lagi nge-repress apa ya namanya konten-konten baru lagi deh kayaknya.
0: Dia lebih suka mendaki gunung lewat di lembah. Nah, dia suka itu. Terima kasih ya Bang Tajudin ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Mela. Jadi suaranya tuh udah enak didengar, tapi ternyata didengar langsung tuh lebih enak lagi.
2: Terima kasih Tajudin. Aduh, pengen kirim nomor rekening nih.
0: Rekening gak tuh?
1: Ya, tapi emang suaranya bagus deh Mbak. Mbak Desi ini ya.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Oke, makasih.
1: Iya, yaudah deh. Makasih buat Mbak Desinya dan Mbak Melanya. Jangan kesehatan, sampai ketemu lagi. Dan salam kenal buat Mbak Desi dan buat Mbak Mela jaga kesehatan. Makasih dan selamat
2: sore. Sama-sama sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berarti ini pendengar setia ya?
0: Iya, pendengar setia kita.
2: Mantau sampai kayak gitu.
0: Iya, mantau sampai
2: sedalam. Iya, aku gak tahu kalau misalnya kirain kan kita di sini atau gimana, ternyata sampai Minahasa ada luar biasa sekali. Berarti dia mantau kayak dialog, kayak berita,
0: iya,
2: kayak berita-berita
0: sampai
2: penuh. Setiap hari.
0: Setiap hari.
2: Besok ada juga sih berita aku sih.
0: Iya, ada. Setiap hari ada berita Kak Desi, pasti. Kalau mau dengar dialog nanti dilihat aja, dipantau aja terus.
2: Iya.
0: Pasti ada tuh.
2: Ya boleh follow-follow juga di Instagram RRI Sungai Penuh aja juga gak apa-apa. Terus
0: cari aja TikTok-nya. Di situ pasti ada tuh.
2: Pasti ada.
0: Pasti ada ya, menyukai selalu.
2: Menyukai, aku selalu menyukai juga.
0: Selalu menyukai status.
2: Status
0: RRI. Apapun RRI yang programnya pasti Mbak Desi ada di situ.
2: Iya, tahu ya ada notis ya.
0: Ada notis.
2: Karena tutup wajah.
0: Bukan Minas saja, tapi ini ada Sulawesi Utara juga.
2: Sulawesi Utara juga.
0: Biasanya Bang Cliff tuh.
2: Luar biasa ya, udah kemana-mana ini.
0: Banyak, dari Kalimantan juga ada biasanya.
2: Aduh, gemes.
0: Terbang.
2: Gemes. Ya, aku kemarin juga ada yang nelfon. Coba sapa dulu sebelum cerita.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang
0: juga.
2: Iya, dengan siapa ini Kak Mel?
0: Dengan siapa ini?
3: Oh, siapa aja lah boleh.
2: Siapa aja lah boleh. Oke. Siapa aja boleh, dari di mana?
0: Dari Jambi.
2: Dari Jambi. Iya. Ya, kemarin ada juga kayaknya kesiaran dari Jambi yang nelpon. Tahu ini ya, siapa?
3: Tadi, Bang Haye dengan Mbak Mela dengan Mbak Desi ya.
0: Ah, iya, betul. Betul, betul. Nah, diam. Tidak bisa berkata-kata. Alhamdulillah baik. Bang Haye, gimana kabarnya Bang Haye?
3: Alhamdulillah baik juga. Tadi Mbak Desi apa kabarnya juga?
2: Enggak baik.
0: Enggak baik Mbak Desi. Gimana? Kayaknya gimana ini? Ya menjelang
2: panas.
0: Ya, apalagi ini sekarang ini dari bulan ke bulan.
2: Ini panas, kabut asap kayak gitu.
0: Kabut asap.
3: Ada asapnya enggak?
0: Ya, ada asap. Ada lah asapnya. Di Jambi ada aja asap, apalagi di sungai penuh.
3: Di sini tadi pagi yang boleh dikatakan kuat asapnya Mbak Mela ya. Tapi kalau sudah angin kencang hilang gitu ya.
2: Iya, diterjang oleh angin ya.
3: Iya.
2: Kayak gitu. Oke. Apa sama? Abang Haye. Haye itu artinya apa?
3: Ayo. Haye itu Hamda Yusuf.
2: Hamda Yusuf. Oh, berarti singkatan.
0: Iya, jadi sering manggilnya Bang Haye. Haye.
2: Bukan ya.
0: Lagu
2: apa? Lagu Nazar. Haye. Bukan.
3: Lagu dangdut kan?
0: Iya, lagu dangdut, nggak mungkin lagu padang pasir.
2: Iya, lagu dangdut. Hai ya.
3: Nanti malam gitu. Siapa yang siaran Mbak Lalan ya?
2: Nanti malam ya, Lalan
0: ya, ya. Mbak Lalan.
3: Ya, acara Minang Mahimbau.
0: Iya, rancak bana. Apalagi orang siarannya rancak bana.
2: Iya.
3: Rancak bana. Uni Lalan ya.
2: Uni Lalan.
0: Iya, memang betul ya.
2: Iya. Mau request lagu atau enggak? Enggak usah lah ya.
3: Mau request lagunya.
2: Enggak usah lah.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa tuh?
0: Lagu apa itu?
3: Yang tertayang.
0: Oh, yang tertayang.
3: Dengan Nana Mardiana.
0: Oh, gitu. Lagunya buat siapa? Ah, diam. Bang Haye, lagunya buat siapa Bang Haye?
3: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mela, kemudian Mbak Kisi, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian ada Ika Resianti kalau lagi dia monitor, selamat siang, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Tuwo.
2: Yo.
3: Ada Ibu Mar, untuk semua kali, selamat siang untuknya. Tadi lupakan untungnya Bang Mahmud ya, selamat siang, semoga sehat selalu Bang Mahmud. Untungnya Mbak Mela dan Mbak Desi yang pengadil juga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Jambi tadi Kak.
2: Dari Jambi ya, ini juga pendapur kita dari luar semua ya. Ini dari luar
0: dari sungai penuh dan Kerinci sekarang agak kurang.
2: Kenapa?
0: Apakah mungkin bunyinya atau gimana ya?
2: Tapi waktu aku siaran kemarin itu sempat rame juga nelpon. Jadi antri sampai antri di situ bunyi itu gitu kan. Cuma karena waktu, karena harus rilis gitu kan waktu itu. Jadi nggak bisa dilanjutin sampai jam 3. Dan banyak penelpon yang sudah lama nggak gabung juga
0: jadi gabung hari itu.
2: Apakah saya harus siaran?
0: Kembali ke siaran aja bilang ya teman-teman.
2: Gak bisa, belum bisa ya. Kalau bantu-bantu siaran gak apa-apa lah.
0: Sekali-sekali ngisi.
2: Kalau kangen-kangen pengen siaran ya kita calling. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ada yang mau nelfon lagi atau gabung sama kita di siang hari ini di Hello Dangdut? Ngobrol aja kita, gak usah puterin lagu.
0: Tapi kayaknya kalau yang mau gabung boleh ya. Boleh tanya-tanya Kak Desinya, gimana Kak Desi?
2: Boleh, mau gitu nanya ya, apa? Kan? Nanya nomor rekening boleh saya kirim. Nomor HP juga boleh. HP siapa gak tahu ya, tapi yang penting nomor HP. Terus juga ada mau nanya makanan favorit atau makan apa sih di siang hari ini kalau udah lagi di sungai penuh pengennya rekomennya apa? Mau segar-segar, mau yang gurih-gurih, mau yang enak-enak, pokoknya kita
0: gurih-gurih nyoy.
2: Gurih-gurih nyoy gitu, kayak yang asin-asin yang mungkin asin-asin. Atau ya ada yang suka manis-manis gitu kan, boleh. Kayak aku gitu kan.
0: Ini manis enggak tuh? Lihat orangnya aja.
2: Itu jadi bisa direkomendasiin atau pengen nanyain informasi terbaru terupdate saat ini juga ya, bisa.
0: Ada informasi terbaru enggak? Kayak yang rilis kemarin itu apa sebenarnya informasinya?
2: Itu adalah kasus korupsi dari Damkar Sungai Penuh dan temuannya sekitar 1,3 miliar rupiah. Jadi baru 2 orang tersangka, kemungkinan ada tersangka yang lainnya. Ini kemungkinan, tapi kita ada tahu perkembangan kedepannya seperti itu. Ini menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3 miliar rupiah.
0: Luar biasa. Itu kalau dikasih orang makan sebanyak itu nih seluruh.
2: Oh, kalau saya sudah ini, saya apa ya? Apa sudah ya? Jadiin ruko itu atau enggak saya buka grosir kayaknya.
0: Iya, kayaknya banyak tuh duitnya.
2: Banyak.
0: Tapi kemarin dilihatin enggak duitnya sebanyak itu?
2: Enggak dilihatin, cuman di total kerugiannya disampaikan 1,3 M lebih lah pokoknya. Wah, gitu.
0: Iya.
2: Itu informasi terbarunya.
0: Salah jalur ya seperti itu.
2: Enak gitu kan.
0: Iya, ngerasain sendiri enaknya, tapi itulah permasalahan yang terjadi itu akhirnya kita sendiri yang menanggung akibatnya.
2: Iya, makanya jauhi narkoba
0: sih.
2: Jauhin korupsi, deketin kami.
0: Langsung ke aja kabari kami gitu ya kan.
2: Salah kawan masuk Polres
0: pastinya. Ya, betul. Ya,
2: tuh hati-hati.
0: Jangan sampai tergoda dengan rayuan setan.
2: Ya, rayuan janda boleh lah. Boleh yang mau bergabung sama RRI tentunya di siang hari ini di Prodangdut ya. Tapi kita akan puterin lagu dulu. Karena ditunggu-tunggu nih, mana nih lagu saya ya lagu. Nanti kami dituntut lagi kan.
0: Karena kita di 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
2: Iya, ini ngota-ngota, bacot-bacot aja kan.
0: Iya, ngomongnya itu katanya kan. Nah iya, kalau soal masalah kriminal nih Kak Desi paling luar biasa.
2: Insya Allah lah.
0: Di jam terbang ya memang di bidang hukum dan kriminal gitu.
2: Bidang
0: ya
2: hukum
0: kan
2: dan kriminal kita harus update selalu.
0: Harus update selalu, ya. Betul. Dan juga untuk Anda semua pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu ada 2 lagu yang sudah kita siapkan di playlist kita. Ada Yang Haus darinya 2 TikTok, terus juga ada Imam S. Arifin dengan Yang Tersayang. Sudah yang agak gembira gitu ya. Langsung sedihnya ke agak hati gitu ya.
2: Dikit gitu.
0: Ya, okay. mau berurut. Oh iya. Oke, siap. Terima kasih pendengar tentunya masih bersama kami. Jangan lupa untuk bergabung bersama kembali di 0811 7870 9670.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, Budi di mana saja yang berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa Anda hubungi kami di 08 11 78 70 96 70. Kami masih menunggu kebersamaan Anda, tentunya masih ada setengah jam lagi kami temani Anda di kebersamaan siang hari ini di lagu-lagu dangdut ya. Dan di luar sana kayaknya panasnya, aduh, auzubillahi minasyaitonir rajim, panas banget dah. Tapi kadang-kadang ya kalau misalnya panas itu tiba-tiba hujan aja, mudah-mudahan gak hujan sampai sore ya. Tapi kalau biasanya kata orang, kalau di Jumat tuh udah hujan, kalau di Sungai Penuh nantinya akan terus hujan begitu ya. Dan baik, untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, pendengar kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan mengantarkan kita di 14:28 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa kami Anda hubungi di 08 11 78 70 96 70.

Formasi 28 di formasi 14:29 menit waktu Indonesia Barat ya. Kayaknya kalau misalnya berada di ruang ber-AC itu kayaknya enak banget, apalagi kalau udah panas-panas begini ya. Apalagi minumnya minum dingin gitu ya. Kayaknya enak ini es campur ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda sembari menunggu Anda bergabung kembali ya. Masih kami tunggu di 08:11:7870-9670. Dan kita hadirkan terlebih dahulu kembali ada lagu darinya Ungu Band Lesti dan Nazar dengan Udang di Balik Bakwan. Udang di Balik Batu. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngelihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, untuk pendengar setia kita, baik itu dari luar Jambi, dari luar Sungai Penuh juga, terus juga untuk Anda yang berada di Sungai Penuh, di Kabupaten Kerinci, semuanya tanpa terkecuali salam sejahtera untuk kita semua tentunya, dan salam bahagia untuk Anda di mana saja berada. Semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda ya. Dan bersama kami di 14.39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dan kami masih menghadirkan beragam lagu-lagu dangdut ke tengah ruang dengar Anda. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di 14.30. 14.40 menit waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa menit lagi tentunya. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Hai, hai, selamat siang.
0: Hai juga.
1: Selamat siang. Indonesia bagian tengah mana? Apa kabar, Bella cantik?
0: Baik. Gimana kabarnya, Bang Klil? Sehat, Bang Klil?
1: Dasyat, luar biasa, baik.
0: Weh, gimana cuacanya di sana? Cerah.
1: Masih panas, hot.
0: Di sini juga hot. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah hotnya masih ada angin-anginnya.
1: Kita ketemu lagi.
0: Iya, berjumpa kembali. Kita bahagia saya bisa bertemu dengan Bang Kli untuk siang hari ini.
1: Melanya kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik, Bang Kli. Seperti biasa suaranya alhamdulillah baik ini siang hari ini. Yang enggak baik, yang enggak baik itu kayaknya perutnya nih belum diisi.
1: Boleh nggak saya transfer dari sini?
0: Iya, panggil aja nama Mela 3 kali ya, biar kenyang.
1: Mela 3 kali langsung kenyang gitu kan? Mela.
0: Iya, kenyang langsung berisi gitu kan? Dia ya perutnya, nggak lain
1: berisi gitu.
0: Kekenyangan dia.
1: Berarti gitu loh. Di sana kan banyak angin kan? Di sana banyak angin ya?
0: Iya, alhamdulillah sekarang lagi di dalam ruang ber-AC, anginnya sudah masuk dari tadi.
1: Coba,
0: ya ini gitu.
1: Coba kalau udah lagu, ini tips loh, tips.
0: Ah, tipsnya.
1: Sebentar kalau udah pasang lagu, putar lagu gitu kan.
0: Iya.
1: Terus mulutnya diangkat gitu di.
0: Iya, kayaknya langsung ya. Langsung kenyang luar biasa. Nanti pada akhirnya akhirnya nanti terkentut-kentut ya. Karena masuk angin ya.
1: Aduh. Ya, ya, ya. Nanti kalau disuruh gini, kita ini nanti gak kebagian yang dilakukan.
0: Bener-bener. Bang Kli, mau lagu apa sih yang hari ini? Seperti biasa lagu dangdut kita.
1: Ya di list kan?
0: Ah? Ada listnya, mau didaftar aja. Ya, ya kalau yang didaftar kita masih ada judulnya itu ada Ajari Aku, terus ada Jarinya PHP, terus ada Tajamnya Karang, terus juga
1: Tajamnya Karang ya.
0: Iya, Setajamnya Karang. Aduh, tajam.
1: Aduh, satu.
0: Ada Evi Tamala yang Kasmaran, mau Kasmaran enggak? Lagi ke Semarang enggak? Atau ada selfie ada di mana-mana? Selfie mau enggak? Selfie Yama.
1: Saya ikut yang bagus yang mana? Kira-kira yang mana?
0: Bagus. Semuanya kalau, bagus kan? Kalau lagu Bang bagus bagus semua. Kalau dangdut mah enggak ada yang enggak bagus.
1: Yang kira aja yang di mana-mana itu.
0: Ah, boleh. Selfie Yama bagus luar biasa itu bagus tuh lagunya. Beneran?
1: Oh, itu. Betul.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa Bang Cliff?
1: Oke, abang mau salam dulu yang pertama, Mela. Salam cantik, salam sehat, pokoknya semualah. Salam yang baik-baik.
0: Amin. Spesial
1: untuk Mela.
0: Iya.
1: Terus saya mau. Saya bungkus aja semua boleh?
0: Boleh, asal ada nasi bungkus nanti.
1: Mungkin ada temanku yang ada di Minahasa, Judin Agus ya.
0: Sudah gabung.
1: Sudah gabung, terus ada Ibu Christine. Oh, saya buka dulu bungkusan tadi, saya buka dulu. Ada kelupaan.
0: Lama kali.
1: Ada Ibu Christine, ada Natalia yang ada di Toli Palu.
0: Iya.
1: Lanjut ada
0: buka
1: siapa
0: lagi
1: ya?
0: Balik lagi ke buka yang lagi ya. Iya, ya,
1: buka dulu. Bukan belum di apa kan, belum di lain gitu kan,
0: belum.
1: Terus yang ada di Maroke, ada Ibu Utri, Pak Freddy. Terus, aduh banyak banget.
0: Gak apa-apa, kalau masih ada listnya gak apa-apa, masih bisa.
1: Enggak, masih sama-sama lah, enggak. Pokoknya yang lagi monitor, okay. Yang sudah gabung dan pada gabung sebentar itu. Salam ya dari Abang Cliff, dari Manado. Ada, mungkin ada pendengar yang gak tahu Manado.
0: Ada dong, masa iya gak tahu ya, seluruh Indonesia?
1: Manado itu. bagian tengah, di Pulau Sulawesi, bertepatan di Sulawesi Utara.
0: Tapi gitu. Tapi kemarin waktu gempa nggak ngerasa goyangnya kan?
1: Oh, yang gempa di NTT Flores itu?
0: Iya.
1: Sempat terasa getaran sedikit.
0: Tapi masih jauh ya kan?
1: Tapi getaran di dadaku, di hatiku, ah, kemela
0: asik,
1: gitu.
0: Asik.
1: Masuk
0: Pak Eko.
1: Oke, itu aja dulu. Nanti kita ketemu lagi.
0: Terima kasih Bang Kri.
1: Terima kasih Nyala, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Iya, terima kasih buatnya Bang Cliff ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bang Tajudin, tadi ada Bang Haye juga yang sudah bergabung. Terus juga ada siapa lagi ya yang mau gabung nih. Masih kita ada 14:45 waktu Indonesia Barat ya. Nih Mbak Melanya lagi sambil menyelam minum air pendengar. Sambil menyelam minum air tuh biar kenyang dia. Berikutnya kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ke di sana?
2: Halo.
0: Halo. Halo, halo iya. Boleh ini dengan siapa, di mana ini?
2: Saya dari Batang Merangin.
0: Batang Merangin siapa?
2: Nama Sutina.
0: Sutina?
2: Iya, dari Batang Merangin.
0: Oke, langsung aja mau lagu apa siang hari ini?
2: Saya nak minta lagunya Sherly.
0: Sherly, yang mana lagunya Sherly? Lagu Sherly.
2: Ya, Sherly yang itu loh, Batu Nisan itu loh.
0: Ah, ngeri kali Batu Nisan. Nggak ada yang lain.
2: Ah ya,
0: Sherly Batu Nisan, nggak lain memang lagunya ya kan. Lagunya buat siapa salam-salamnya?
2: Salamnya buat Sumarni Talangilir.
0: Iya.
2: Nah itu aja lah, sama Dek Ngedirin.
0: Sherly Batu Nisan, oke terima kasih, nanti kita puterin lagunya, ditunggu aja.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih ya sudah ikut bergabung. Kita carikan dulu lagunya yang mana itu, Batu Nisan. Iya, nanti kita puterin lagunya. Kita lagi di lagu dangdut soalnya. Itu lagunya kayaknya lagu pop di Batu Nisan itu ya. Di bawah Batu Nisan gini, yang itu ya, Charlie tuh, Charlie Van Houten. Kita cari yang versi dangdutnya ya. Oke, yang ada kita Batu Nisan itu dari AI Alatas itu ya lagunya. Kalau dari Charlie itu kita gak bisa muterin karena kita gak lagi di lagu-lagu pop ya. Kita di lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Kita putarkan dulu lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

Di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah beranjak di formasi 14:58 dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah bersama kami. Sedari tadi kami temani Anda dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra akan menemani Anda untuk saya edisi selanjutnya pendengar di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana di sore hari ini. Dan kami akhiri perjumpaan kita dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di sepanjang hari ini. Dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 17, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah melaksanakan atau menghabiskan waktunya di penghujung pekan ya, di hari Jumat. Kami ucapkan selamat sore juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital. Juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Mendengar informasi terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, KLH menyegel lahan PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyegalan dilakukan sebagai bagian penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan penyegelan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit. Analisis tersebut dilakukan hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar. Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan penyegelan berdasarkan hasil pemeriksaan. Hasil investigasi awal menemukan areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektar. Sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terbakar. Menurut Rizal, temuan tersebut mengindikasikan adanya kelalaian dan belum terpenuhinya kewajiban perusahaan. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah perusahaan. Ia menegaskan penanganan setiap kasus karhutla dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, diantaranya luas kebakaran, dampak lingkungan, tingkat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan lapangan. Sementara itu pendengar, kebakaran dengan luas lebih dari 100 hektar dan ditemukan pelanggaran dapat diproses melalui jalur pidana. Penegakan hukum pidana juga akan ditempuh jika pelanggaran dilakukan berulang tanpa pertimbangan luas kebakaran. KLH memastikan pengawasan terhadap potensi karhutla terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap pembakar lahan yang dilakukan sengaja dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Ya, benar-benar beralih ke berita mancanegara. Informasi dari mancanegara, Sekretariat Jenderal Liga Arab pada Rabu 26 Agustus yang lalu mengecam tindakan Israel terhadap fasilitas Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Fasilitas tersebut berada di Kaf Aqab, Yerusalem Timur yang diduduki, dilansir dari Arab News. Liga Arab menyebut penghancuran gedung UNRWA sebagai serangan langsung terhadap Badan PBB yang berperan penting dalam membantu pengungsi Palestina. Liga Arab menilai penargetan fasilitas UNRWA bertentangan dengan pendapat nasihat Mahkamah Internasional. Pendapat tersebut membahas mengenai kewajiban menghormati pekerjaan PBB dan badan-badannya di wilayah Palestina yang diduduki. Liga Arab mengatakan pelanggaran Israel yang terus berlanjut membahayakan warga sipil dan pekerja media. Blok tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis serta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka. Menurut Liga Arab, tindakan Israel di Palestina semakin memperburuk krisis kemanusiaan dan mengabaikan hukum internasional. Pembatasan akses bantuan ke Gaza juga dinilai semakin memperburuk kondisi kehidupan warga, terutama anak-anak. Liga Arab mengutip data terbaru UNICEF yang menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap bantuan kemanusiaan dan berkelanjutan bagi masyarakat Gaza. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah pembatasan yang masih menghambat masuknya bantuan ke wilayah tersebut

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Se Belajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya.
3: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby.
4: Jadi dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens.
0: Selamat sore pendengar, itulah informasi diantaranya yang akan kami hadirkan untuk Warta Belajar Sumba edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama di Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar dan pemirsa, OJK Otoritas Jasa Keuangan Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Prayoto, RRI Bandar Lampung.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. OJK yang juga masuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online akan terus memberikan edukasi pada masyarakat terkait bahaya judi online. Kepala OJK Lampung Otto Fitriandi berpesan pada masyarakat, khususnya warga masyarakat Lampung, untuk tidak melakukan aktivitas judi online. Dirinya memastikan bahwa judi online tidak akan memberikan kesejahteraan, justru sebaliknya akan merugikan diri sendiri. Menurutnya dampak judi online sangat luar biasa dan harus diwaspadai. Pasalnya sudah banyak kasus-kasus tindak pidana kriminalitas yang terjadi berawal dari judi online.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya atau gawainya. Karena kadang-kadang iklan judi online itu ada S-nya tiba-tiba pop-up muncul iklan judi online. Nah, kita ini kan keponya tinggi nih orang Indonesia nih. Makin dilarang, makin dibilangin, makin kepengen tahu kan, nyoba Iya, kadang-kadang algoritma yang dibangun oleh judi online itu hati-hati. Kita tuh seolah-olah menang di awal. Tapi di buntutnya, di belakangnya tuh nggak ada. Nah, kalau sudah jadi kecanduan kan bahaya. Yang namanya sistem itu pasti disetting demikian untuk menguntungkan bandarnya. Kalau menguntungkan orang banyak, nggak ada orang mau jadi bandar judi online. Ya kan? Ya rugi. Siapa yang mau jadi bandar judi online kalau dia rugi? Pasti akan dibuat algoritmanya tuh untuk menguntungkan bandarnya. Itu percayalah, nggak akan mungkin judi online itu dibuat algoritma sistemnya itu untuk menguntungkan semua orang yang terlibat dari judi. Duitnya dari mana kalau semua menang? Pasti akan menguntungkan bandarnya. Dan selama ini sudah terbukti yang mendapatkan keuntungan itu dari bandar-bandarnya. Jadi semaksimal mungkin dihindari.
1: Lebih lanjut, Otto Fitriandi mengatakan, OJK telah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk memberantas judi online di sektor jasa keuangan dengan menjalin koordinasi dengan perbankan, Kominfo dan PPATK untuk mengatasi hal tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Inaris. Untuk melaporkan kejadian maupun potensi bencana di wilayah masing-masing, dan kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan. Laporan selengkapnya bersama Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian maupun potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing melalui aplikasi Inaris yang telah dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan kondisi bencana sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan aplikasi Inaris penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan terhubung, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat nasional. Saprizal menjelaskan masyarakat dapat mengunduh aplikasi Inaris melalui smartphone.
2: Nah, mereka sudah menginstal Inaris tersebut dan mengisi biodata mereka, mengisi koordinat lokasi mereka, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pengaduan bencana di sana. Jadi salah satu fitur-fitur dari Inaris tersebut, masyarakat bisa menyampaikan informasi bencana yang ada, yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dengan mereka menyampaikan informasi-informasi kebencanaan tersebut, maka komunikasi kebencanaan ini akan menjadi cepat. Karena bisa diakses oleh banyak pihak.
1: Ia berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.
1: BPBD Kota Sungai Penuh.

0: Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan Vox Pop yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Lia tentang antisipasi judi online.
1: Ya, untuk judi online sih sangat-sangat memberikan dampak buruk ya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perekonomian semuanya. Karena uang yang didapat itu ya larinya ke judi online dan ke mungkin ke Kamboja atau apa. Jadi tidak berputar di UMKM, tidak berputar di sini. Jadi itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas seperti penutupan mungkin rekening-rekening. Apalagi kan kemarin kita lihat Mandiri saja bisa melakukan pemblokiran rekening. Masa rekening judi online tidak bisa dilakukan pemblokiran rekening.
2: Dalam meningkatkan literasi keuangan, kita harus pahami bahwa judi online menggunakan algoritma sistem yang dirancang agar pemain selalu rugi. Tidak ada skema kaya instan melalui perjudian. Nah, untuk filter konten dan aksesnya sendiri, gunakan eksistensi atau aplikasi pemblokir iklan berupa ad blocker serta situs taruhan di ponsel dan komputer pribadi Anda.
3: Untuk menghindari judi online tentu harus menyibukkan diri ataupun fokus bekerja, kemudian tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada ataupun iklan di internet. Yang penting bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang jelas.
4: Baik, untuk mengantisipasi judi online ini tentunya harus kita alihkan ke aktivitas positif seperti mengisi waktu luang dengan hobi, olahraga, ataupun kegiatan produktif agar terhindar dari rasa bosan yang memicu keinginan untuk mencoba-coba atau melakukan hal-hal yang sifatnya berarah ke judi. Dan tentunya kita juga harus membatasi akses keuangan impulsif seperti menghindari menyimpan dana berlebih di aplikasi dompet digital atau e-wallet, ataupun di m-banking jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARSDHP. Berikut laporannya bersama rekan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian. Dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. BLT Direktur RSUD Muhammad Zain, Dr. Rima Rama mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antara dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
1: Setelah akreditasi seperti yang Pak Bupati sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
2: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Mangat Belitung Timur, Satria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belanja Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Karang Taruna Kabupaten Waikanan menyikapi judi online yang kian marak belakangan ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Karang Taruna Kabupaten Waikanan terus berkomitmen mengajak para kaum penerus bangsa untuk terjun dalam kegiatan positif agar terhindar dari dampak buruk judi online. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria.
1: Jadi Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan menyikapi judi online yang kian marak saat ini merupakan hal yang harus dihindari dan diberantas. Dia juga mengatakan judi online saat ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak buruk bagi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Menurutnya banyak masalah yang muncul akibat fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan. Mudahnya mengakses internet menjadi pintu masuk bagi banyak orang dan terjerat dalam judi online. Selain itu, kecanduan judi online telah merambah ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Menanggapi hal tersebut, Chandra berharap agar pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs judi online yang beredar agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
1: Terkait dengan judi online, memang ini sudah menjadi isu nasional. Harapan kami dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini. Kita dengar sendirilah ada beberapa kejadian yang heboh. Artinya ini kan sudah sangat parah ini. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait, terutama yang berhubungan dengan internet, ini di bawah Kementerian Informatika kayaknya ya, untuk segera memblok situs-situs tersebut supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga khususnya Waikanan.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Tahun 2016, perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Bayu Satria, RRI Waikanan, melaporkan.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: pala dan juga mobil pemadam kebakaran disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
2: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. Jangan standby di posko, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama di Kecamatan Lebar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ilir Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Banyak 5 menit, 10 menit sudah datang ketika ada pengaduan masyarakat.
1: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 untuk memicu hutan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Prasatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebarluaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Rekan Danu Yogyarto akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Kita berharap teman-teman bisa berkongsi dengan baik, bisa memberikan pengetahuan pemahamannya seluas mungkin dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Rian Berlian bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online.
2: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu, dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak berhak lagi menerima bansos?
2: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam kakak itu. Jadi siapa saja yang ada di dalam kakak mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis kakak tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan, benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan, tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak pay letter. Itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
3: Ini yang deteksinya dari langsung dari Kemensos?
2: Dari Kemensos. Jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita. Kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyangkut di KK kita. Siapa pengguna KK kita itu, HP itu. Nah, nanti dari nomor HP itu akan nyangkut KK pengguna dan nick pengguna. Nah, secara otomatis nick pengguna itu, karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial Afre Yenita. Selamat sore.

0: Mendengar wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba RRI Bengkulu mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Sore, terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tunggal Ilir, apa kabar sore hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Ya, mendengar ada operasional tahap pertama dari operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk membuat turunnya hujan, dan OMC ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 30 Agustus 2026, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan diperpanjang kegiatan operasional dari operasi modifikasi cuaca tersebut dengan menurunkan bertonton garamnya, karena sudah disiapkan 10 ton garam dan sudah ditebar 1 ton garam, yaitu ini diperlukan untuk menurunkan atau membuat hujan buatan. Dan bahan baku 1 ton garam khusus NaCl kualitas industri yang digunakan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC itu, pendengar, biayanya kisaran 1,1 juta hingga 2,2 juta per 1 ton garam. Itu harganya, belum termasuk PPN dan ongkos kirim. Biaya nyata, biaya aktual 1 ton garam ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup sewa pesawat khusus, kemudian bahan bakar, pilot, dan tim badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG ataupun BNPB. Satu kali penerbangan atau sortie untuk penyemaian 800 kg hingga 1 ton garam ini akan menghabiskan anggaran, Masya Allah, ternyata begitu besar sekali biaya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC itu, pendengar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk penerbangan, ya, menerbangkan 1 ton garam saja itu membutuhkan anggaran 200 hingga 300 juta rupiah, Masya Allah. Ya, kalau hanya garamnya saja itu cuma butuh 1 hingga 2 juta begitu ya. Tapi untuk total biaya operasi penerbangannya itu yang ternyata luar biasa sekali mahalnya, 200 tapi 200 sampai 300 juta.

Kalau cuman mendengar harga garamnya saja, mungkin kita, wah, ah murah lah, gampang lah itu, kita bikin OMC banyak-banyak supaya hujan turun deras gitu ya. Tapi ternyata untuk bisa membuat OMC hanya dengan 1 ton garam membutuhkan anggaran tidak hanya 1-2.200.000, tapi hingga 200 bahkan sampai 300 juta rupiah. Karena bukan hanya biaya 1 ton garam, tapi juga ada sewa pesawat khusus, bahan bakar, pilot, dan tim BMKG, BNPB. Jadi butuh anggaran 200 sampai 300 juta rupiah. Semoga saja awan yang diberi garam NaCl itu adalah awan yang berpotensi hujan, sehingga akan menurunkan hujan yang deras, yang akan menyudahi, yang akan menyudahi kabut asap di kota dan di provinsi Jambi. Karena BNPB itu sudah menyiapkan 10 ton garam, dikalikan saja ya, 1 ton aja 200 sampai 300 juta. Kalau 10 ton, Masya Allah. Baik, berarti terima kasih untuk tetap mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, di kebersamaan Jambi sore ini.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pemerintah Provinsi Riau meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan menyusul masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dinas Kesehatan Riau menyiapkan posko kesehatan dan rumah oksigen sebagai langkah antisipasi apabila paparan asap semakin parah. Kepala Dinas Riau Zulkifli mengatakan kedua fasilitas tersebut disiapkan di lingkungan Dinas Kesehatan Riau. Kendati demikian, pengoperasian akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan kondisi karhutla di lapangan. Posko kesehatan nantinya diperkuat tenaga medis, obat-obatan, serta ambulan untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Sementara itu, pendengar, rumah oksigen disiapkan sebagai fasilitas bantuan pernapasan apabila kualitas udara memburuk dan kebutuhan oksigen masyarakat meningkat.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, sembari menantikan dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, nantinya jatuh pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, tembang-tembang religi kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini, dan nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arif Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini gak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan. Itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Pipa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi inteks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Misi Sabine, untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5000-an. Itu yang terjadi
14: saat ini. Saat ini penanganannya sudah apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian, teman-teman yang lain, untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, dan ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Karena nanti bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Trans Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak

0: kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar yang mana pun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda malam hari ini di edisi Jumat 28 Agustus 2026.

pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui, mendengar. Dan mendengar nanti tepat pada pukul 8 kita akan mendengarkan drama radio, dan pada pukul 21 kita akan berada di segmen Ruang Rindu Lagu Minang Rancak Panada. Mendengar, sebelumnya akan bacakan satu informasi untuk Anda. Polres Kerinci gagalkan penyerupan 499 ribu batang rokok ilegal. Polres Kerinci menggagalkan upaya penyerupan rokok ilegal lintas provinsi sebanyak 499 ribu batang rokok tanpa pita cukai diamankan dari sebuah truk di Jalan Raya Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Cula, Kabupaten Kerinci, Jambi. Tindakan dilakukan tim patroli Satuan Samapta Polres Kerinci pada Sabtu 8 Agustus 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Operasi tersebut dipimpin Lokapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritona SHMH. Petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap truk Mitsubishi bernomor polisi BK8459GT menemukan 25 bungkus rokok ilegal merek Golden Long. Dalam peningkatan penindakan tersebut, polisi terus turut mengamankan dua orang yang berada di dalam truk. Keduanya berinisial FWS 27 tahun yang berperan sebagai pengemudi dan WAS 23 tahun sebagai kernet. Kedua terduga pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Kerinci untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum. Karena perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, Polres Kerinci berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Cukai Provinsi Jambi. Selanjutnya ada 25 dus rokok ilegal, 1 unit truk, serta kedua terduga pelaku diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Provinsi Jambi untuk memproses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Nah, kita pada pukul 8 nanti kita akan mendengarkan drama radio. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kri.

0: 6,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
2: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.
3: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katakan ba'apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, ba'apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alamanan tipulo di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan kok si Janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, ba'apo?
1: Soal ba'aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
6: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
7: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
8: Ayo, ayo, semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
9: Iya pak, siap pak, siap.
8: Kau Petrus, kemari dulu.
9: Iya pak, ada apa pak?
8: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
9: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
8: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
9: Maaf pak, ya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
8: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
9: Iya pak, iya mengerti pak, mengerti.
8: Ya sudah, sana kembali kerja.
9: Baik pak, baik. Tapi
8: tapi apa lagi kau ini?
9: Bagaimana dengan kami di sini pak?
8: Hei, bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
9: Tapi pak,
8: sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
9: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
2: Apa?
0: Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno nggak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Hah, akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu di bawah.
2: Iya.
3: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
4: Iya, Pak. Baik.
3: Kau ini bagaimana, Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
4: Saya minta maaf, Pak.
3: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
4: Apa saya tidak salah dengar?

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar

Hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
14: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
15: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
16: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

terima kasih untuk anak pendengar Sadonyo yang masih setia bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Purut dan Kerinci. Dan untuk anak Sadonyo yang masih menunggu Nusana untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu-lagu Minang yang ingin yang Nio Sana dengarkan di malam hari ko, dan kirim-kirim salam untuk kawan-kawan Nusana Sadonyo yang kita sayangi. Ruang Rindu Minang Rancak Malamku akan menemani sana hingga pukul hingga jam sampai jam sabalih malamku atau 2-3 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar sana Sadonyo bisa request lagu Minang yang ingin sana dengarkan, lagu Minang kesukaan sana Dusana Sadonyo di malam hariko dengan berbagai lagu-lagu Minang yang kami sediakan untuk Nusana Sadonyo menemani malam Nusana. Dan Nusana bisa kirim salam dan request lagu di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670.

Andun sana kalau lah baswojo lagu Minang ada cie hal unik, hal nan unik nan baru beberapa detik musiknya bara bunyi atau musiknya yang baru beberapa detik terdengar musiknya hatiku kadang langsung ikut menyawi. Wah, ikut lagu ikutku. Dan lagu Minang tuh tidak sekedar soal irama dan rancak dan sana, tapi ada cerita di dalamnya, ada cerita tentang kampung, cerita tentang rantau, tentang rindu, tentang cinta, keluarga, sampai kehidupan sehari-hari sana. Makanya bagi orang Minang nan sedang dirantau, mendengar lagu Minang kadang rasanya mode pulang sabanta ke kampung. Walaupun badan masih jauh, tapi pikirlah dulu sampai di rumah gadang. Itulah dun sana, makanya setiap perjalanan dun sana sadonya atau setiap perjalanan awak keluar kota kamapun, biasanya kalau awak naik transportasi umum mode bus ataupun travel lah kecewa kini dan sana pasti banyak warna lagu-lagu Minang yang diputar, pasti jadi ciri khas lagu Minang pengantar awak pergi merantau. Dan apalagi kalau malam-malam modeko suasana tenang, lagu Minang mengalun deh, tiba-tiba jadi ingat kampung, ingat ama apa udah uni mungkin yang sedang di kampung dan sanak sadonyo, bahkan mungkin ingat masakan ama di rumah untuk sanak yang sedang merantau. Kalau lah sampai ingat masakan ama ko ya bahaya tuh sanak, bisa-bisa malam-malam mencari nasi. Cari nasi malam-malam, buka pagi juga cari nasi, makan malam tadi ngeku sambal amak. Dan mendengar untuk dun sanak sadonyo nan suku lagu Minang, jangan baranti di siko dulu karena tetap bersama kami di ruang rindu Minang rancak malamku, karena malamku kita barami-rami mendengar lagu-lagu Minang pilihan nan siap menyambung rindu dun sanak sadonyo. Dan dun sanak bisa request lagu Minang yang targa sanak dengarkan malamku di 0811 787 9670. Dan sambil menunggu sanak bergabung, wadang akan cik lagu Minang untuk sanak sadonyo. Selamat menikmati sanak.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Masih di ruang rindu Minang Rancak malam penuh sanak sadonyo. Alhamdulillah masih setia menemani sanak sadonyo dan sanak masih setia bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan sanak, awak bacakan satu, ada dua WhatsApp dari pendengar setia awak sanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni minta lagu Sekali Pandang Menjadi Sayang. Salam untuk sadonyo, salam baik malam nan kete indak disabut namo nan gadang indak bahimbawan gala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamzah Yusuf, terima kasih. Mungkin jaringan telepon kami tidak bisa, tapi Bapak Yusuf masih bisa terhubung dengan kami dari WhatsApp. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Salam baik malam juga Bapak Yusuf. Salam, semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Terima kasih sudah setia bersama RRI Sungai Penuh dan Kerinci di malam hariko mendengar lagu Minang malam kudun sanak sadonyo. Dan Bapak Hamzah Yusuf merequest lagu untuk awak sadonyo dari judul, dengan judul Sekali Pandang Menjadi Sayang. Jadi siap beko lalan putan lagu untuk Bapak Hamzah Yusuf. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf. Dan awak baca cek lai di WhatsApp cek lai ko dari masih dengan pendengar setia dari Sungai Penuh dan Kerinci dari Ma Ite iko ado lalan minta lagu dari Misra Molai Pariaman. Salam untuk kasadonyo. Makasih lalan. Jadi siap Maite Piko dalam putan lagu Pariaman dari Misra Molai untuk Maite dan akan malam hari kodan. Terima kasih sudah setia bersama kami juga Maite. Dan untuk pendengar kesadonyo juga bisa bergabung bersama kami. Kalau tidak bisa terhubung di telepon, mungkin bisa hubungi kami via WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu-lagu Minang yang Nio didangakan malamku. Dan pendengar sadonyo, merewat dangakan satu requestan lagu dari Bapak Hamzah Yusuf dan Ma Ite malamku. Ada lagu Bapak Hamzah Yusuf tadi do lagu Sekali Pandang Menjadi Sayang, dan beko setelah itu tunjukkan dengan lagu Pariaman requestannya Ma Ite. Masih pendengar tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: itu harus dilakukan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: ketika aku divonis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
2: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
2: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
2: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Luki, aku baru tahu loh air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci dan Nusana Sadonyo. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Berakhir sudah kebersamaan kita di malam hariko di Ruang Rindu Minang Ranca malam hariko. Untuk Nusana yang telah bergabung, terima kasih. Untuk Nusana yang selalu setia bersama 96,7 MHz RRI Republik Indonesia RRI Sungai Penuh, terima kasih Nusana Sadonyo. Dan malamku kami akan menemani sana dengan lagu-lagu nostalgia untuk menemani waktu istirahat sana. Terima kasih dalam pamit dari Ruang Rindu Minang malam hariko. Tetap bersama kami karena kami masih akan menemani Anda dengan berbagai lagu nostalgia untuk menemani waktu istirahat di sana. Dalam pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Kalau saya Mr. X, seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya,

tergesa-gesa. Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah. Dan itu sumber ketenangan.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

saudara pendengar, hingga di sini setelah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam nanti. Edisi hari ini, tanggal 29 Agustus 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat

selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali di program Masatu RRI Jambi di segmen Jambi Pagi ini untuk edisi Sabtu hari ini 29 Agustus 2026 bersama saya Hasti Landari dan rekan operator kita pagi ini ada Brian Aprianto. Dan pendengar, di edisi hari ini saya akan informasikan untuk program acara kita di segmen Jambi Pagi ini diawali dengan Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita pagi hari ini kita awali dengan pengajian untuk hari ini dan pagi ini pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran. Dan nanti dilanjutkan dengan beberapa nuansa lagu-lagu religi serta untuk dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Hari ini kita akan memutarkan hasil rekaman yang sebelumnya ya, karena hari ini pendengar Ustadz kita berhalangan untuk mengisi kajian Mutiara Pagi RRI Jambi. Ya pendengar, di mana saja Anda berada, kami temani Anda sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi, dilanjutkan dengan musik dan informasi. Setelahnya kita akan mengikuti tepat jam 7 Warta Berita Pro 3 RRI dan dilanjutkan dengan opini publik serta musik dan informasi menemani Anda cek fakta dan juga informasi-informasi menarik lainnya hingga ke formasi 10 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, itulah untuk program acara di Devat pertama di segmen Jambi Pagi ini bersama saya Hasti Landari di kesempatan hari ini menemani Anda. Kita ikuti pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran.

0: dengan perasaan agak kesal Bagas menjawab. Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya.
1: Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,
0: katanya sendu.
2: Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa.
0: Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan. Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka.
2: Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali.
1: Hah? Lain kali?
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis Anggi mulai menjauh.
1: Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali.
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: kapan-kapan kalau Papa ada waktu bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar.
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan,
1: tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar.
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Jambi pagi ini.
1: Iya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, kita akan mendengarkan kembali rekaman ulang daripada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi dengan tema Kunci Sukses Berdakwah.
2: Dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema kiat sukses dalam berdakwah. Tentu apa yang kita lakukan, kita ingin berhasil, kita ingin sukses dalam menyampaikan dakwah kita. Dai atau juru dakwah menjadi unsur utama dalam kegiatan dakwah, karena tanpa mereka maka kegiatan dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam ajaran Islam, menjadi seorang muslim maka secara langsung sudah menjadi seorang dai dalam arti yang luas, di mana seorang umum tugas dai itu adalah mengajak orang lain kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah manusia dari perbuatan yang tidak baik. Baik itu kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu dalam keluarga, kita juga harus berdakwah mengajak kebaikan kepada anak-anak kita, maupun di kantor, bukan saja sebagai penceramah, tapi kita semua ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana supaya kita sukses dalam menyampaikan dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah itu kita harus berpijak pada ayat Al-Qur'an, pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya, hendaklah kamu mengajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, pengajaran yang baik, serta debatkanlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah orang yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas bahwa kita dalam berdakwah haruslah dengan cara bijaksana, dengan cara pengajaran yang baik, dan diselesaikan dengan cara yang baik. Dalam artian, kunci sukses kita dalam berdakwah itu sebenarnya yang pertama, ya, di samping ayat Quran yang sebutkan tadi, maka kunci sukses kita yang pertama, yaitu pertama adalah pemahaman kita tentang ilmu. Seorang da'i harus bisa menguasai ilmu agama dengan baik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar kepada orang yang diceramahinya atau audiennya. Kemudian kedua, keikhlasan seorang da'i. Keikhlasan seorang ayah, seorang ibu yang memimpin dalam rumah tangganya, maupun dalam masyarakat, seorang da'i terhadap apa disampaikan dengan niat yang tulus karena Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ketiga, keteladanan. Ya, seorang ayah ibu akan memberikan teladan kepada anak-anaknya agar sukses apa yang dia inginkan. Keteladanan seorang da'i juga bisa menjadi contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari, agar pesan dakwah lebih mudah diterima oleh mad'u atau orang yang didakwahi. Keempat, komunikasi yang efektif. Da'i harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar atau audien. Kemudian kelima, pendekatan personal. Da'i mampu mendekati setiap individu dengan cara yang personal dan sesuai dengan kondisi yang dimiliki setiap individu tersebut. Adapun yang terakhir, ia kesabaran dan ketekunan. Dalam setiap da'i, sabar adalah kunci dari menghadapi setiap tantangan, dan tekun dalam menjalani dakwah, agar pesan yang disampaikan oleh da'i tepat sasaran dan bisa berdampak positif kepada masyarakat. Sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan antara dakwah dengan da'inya, karena seorang muslim yang memahami dakwahnya dengan pemahaman yang benar akan tetapi kurang tepat dalam menyampaikan dakwah, maka tentu dakwahnya sulit diterima. Tetapi da'i yang baik adalah yang pandai berargumen, pandai berbicara, dan baik dalam penyampaiannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran seorang pendakwah menjadi penting untuk mengkomunikasikan antara ajaran Islam tersebut kepada masyarakat melalui pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang da'i. Esensi ajaran Islam akan sampai kepada masyarakat. sehingga masyarakat bisa membedakan antara yang hak dan yang batil sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dakwah merupakan untuk mengajak meyakinan mengamalkan akidah syariat Islam dengan terlebih dahulu telah diyakinan diamalkan oleh seorang dai. Jadi para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saja mengajak orang, tapi kita dulu yang memberikan contoh kepada orang lain. Apabila kita misalnya dalam rumah tangga, seorang ibu misalnya mengajak seorang anak putrinya untuk berbusana muslim, tetapi dia sendiri tidak menggunakan busana muslim, hal itu sulit tercapai. Nanti anaknya akan bilang, ibu pun tidak memakai. Jadi contoh teladannya yang paling utama untuk kunci sukses dalam berdakwah. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini di edisi hari ini Sabtu 10 Januari 2026 ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kunci sukses dalam berdakwah yang mana tadi sudah disampaikan beberapa poinnya oleh Ustazah kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan saat ini saya membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tadi saya sebutkan, juga di nomor WhatsApp yang 0813-8744-0803 ya. Baik pendengar, di pagi hari ini selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, atau Anda yang sudah sejak dari tadi mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Nah ini terkait dengan daripada berdakwah Bu Ustazah ya. Kita jawab dulu nih Bu Ustazah, ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Iya, tidak terdengar suaranya nih sepertinya Bu Ustazah ya. Baik, halo, Assalamualaikum. Oke, baik kita jawab dulu yang dari WhatsApp. Kita jawab dulu, saya bacakan dulu Bu Ustazah yang dari WhatsApp ya pertanyaannya. Oke, ini mengenai keikhlasan sepertinya Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ustazah. Saya mendengar ceramah Bu Ustazah pagi ini. Mengapa Bu Ustazah keikhlasan itu menjadi kunci utama dalam berdakwah? Dan macam mano kita supaya ikhlas sebenar-benarnya ikhlas Bu Ustazah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Bu Ustazah.
2: Ya baiklah. Hamba Allah ya, bahwasanya memang ikhlas itu memang sangat penting ya kan.
1: Iya.
2: Jadi karena tanpa keikhlasan sesuatu pun tidak akan berhasil ya, apa yang kita inginkan. Jadi ikhlas itu artinya memang kita berdakwah itu tidak ada tujuan apa-apa ya. Meskipun mungkin kadang kan kita berdakwah gini, mengajak orang ya, tapi ada udang di balik batu ya. Jadi ikhlas artinya bersih hati gitu. Jadi tulus dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi betul-betul mengajak orang itu semata-mata karena Allah ya, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari manusia. Menjadikan inti dari

0: saja ya. Mm-hmm. Yang penting kita tujuan pertama kita melaksanakan dakwah itu adalah memang betul-betul ikhlas ya. Ingin mengajak dia ila sabirobika bil hikmah, dengan bijaksana, dengan pengajaran yang baik untuk menjadikan contoh teladan kepada mereka. Baik. Jadi betul-betul apa yang kita kerjakan itu memang semata-mata karena Allah. Insyaallah dakwahnya itu akan berhasil. Dan rumah tangga juga kita ikhlas. Betul. Ya, mengajak anak-anak kita ya, untuk mencontohkan kepada anak-anak kita ikhlas gitu kan. Jangan sampai kita minta pujian, minta apa dan sebagainya. Memang itu insyaallah Allah akan perkenalkan apa yang kita inginkan gitu.
1: Iya, artinya kita tidak menyebut-nyebut Bu Ustazah ya, apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita lakukan seperti itu Bu Ustazah ya. Dan kemudian bagi para pendakwah, misalnya nih Bu Ustazah, sering nih Bu Ustazah pada hari-hari besar kita ngundang penceramah dan lain sebagainya. Masyarakat yang mendengar itu pasti tahu Bu Ustazah ya, mana pendakwah yang dengan hati ikhlas gitu Bu Ustazah ya, mana yang cuma pengen menyampaikan secepatnya terus sudah pulang gitu Bu Ustazah ya.
0: Iya betul. Itu semuanya nampak ya. Nampak dari keseharian mereka itu bahwa itu atau pendakwah cuma mencari mencari mata pencarian gitu, dijadikan sebagai mata pencarian.
1: Betul, betul,
0: padahal kita di muka bumi ini adalah khalifah ya, yang ditugaskan oleh Allah ya untuk menyampaikan dakwahnya itu. Semua kita itu adalah khalifah, bukan saja penceramah, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, di kantor dan lain sebagainya kita memberikan contoh teladan itu sudah berdakwah. Karena dakwah itu bukan secara bilisan saja, ada namanya bilhal gitu. Jadi kita mengajak mereka untuk menjadi baik-baik. Penting kita ikhlas saja ya, tidak untuk dipuji dan lain sebagainya, tapi insya Allah dakwah kita itu akan berhasil gitu. Kalaupun mungkin Allah akan berikan imbalan dari apa yang kita kerjakan, itu mungkin sudah rezeki kita. Nah, tapi yang penting ingat, yang pertamanya ikhlas saja. Nah,
1: ikhlas dulu Bu Ustazah ya, insya Allah
0: ikhlas dulu.
1: Ada balasannya seperti itu Bu Ustazah ya.
0: Pasti ada balasannya.
1: Betul, betul. Nah, ini mungkin sering juga kita mendengar ceramah Bu Ustazah yang di masjid-masjid atau di pengajian ibu-ibu, enggak Bu Ustazah yo. Nah, iko kadang susah kita memahami bahasa daripada apa namanya itu penceramah itu Bu Ustazah. Nah, seharusnya pendakwa itu atau penceramah itu pendekatan itu dengan apa namanya jemaahnya seperti apa Bu Ustazah, supaya bisa sampai apa yang dimaksud, apa yang ingin disampaikan oleh pendakwa itu sendiri Bu Ustazah. Karena pemahaman daripada jemaah itu beda-beda Bu Ustazah yo. Nah, itu macam mana Bu Ustazah?
0: Ya memang kalau kita endaklah kita kan berbicara itu pertama kan dengan hati gitu kan. Makanya ada berbicara itu ada yang qaulan ma'rufah gitu kan. Jadi perkataan yang baik. Nah, jadi perkataan yang baik itu tentu itu sangat mendapatkan simpati dari audien ya, dari orang yang kita dakwah itu. Jadi kalau perkataannya itu baik ya, perkataannya itu hari-hari ya, tidak terlalu tinggi, kita harus berdakwah itu sesuai dengan tingkat pengetahuan para audien kita gitu. Jadi kita melihat itu, jadi gunakan kata yang persuasif ya, persuasif. Nah, artinya persuasif hendaklah sebaik perlu digunakan untuk memberikan pesan yang kuat kepada audien, membantu kita untuk memberikan nasihat atau rekomendasi dengan tegas gitu kan. Jadi jangan kata itu yang tidak mengerti oleh audien gitu. Nah, jadi gunakan kata yang seharusnya bijak, yang bijak gitu kan. Jangan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain gitu kan. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nah, sering kan berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Gitu. Bahasa yang digunakan juga dalam teks ceramah adalah juga perlu memasukkan kata-kata teknis atau istilah relevan dengan topik yang dibahas gitu kan. Karena ini yang dibahas Maulid Nabi, ceritanya sampai cerita luar negeri kan tidak nyambung. Jadi kalau Maulid Nabi ya memang sejarah Rasul, contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah.
1: Kadang penceramah itu Bu Ustazah sampai panjang, kadang tidak ada tepat pula. Kadang buat kita bosan Bu Ustazah mendengarnya Bu Ustazah yo.
0: Ya asal ada lucu-lucu ketawa-ketawa saja, tapi betul. Dari tujuan itu.
1: Nah, tapi kadang Bu Ustazah, para ibu-ibu jemaah itu kadang suka Bu Ustazah

0: Seketika penceramah kita menyematkan lelucon seperti itu, Ustazah.
1: Ya, lucon-lucon itu perlu saja ya, supaya suasananya akan jadi hidup ya. Tapi yang penting tujuan dari kita berdakwah itu harus tercapai, jangan ketawa saja. Pasti tanya, Bu, apa disampaikan tadi tentang hikmah maulid Nabi? Nggak tahu, saya ingat Pak Ustaz cerita tentang maling sandal di masjid, Bu. Jangan cerita itu, baik. Jadi kita tahu bagaimana sejarah oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi ya ketika itu. Tahu kalau pas ditanya, itu namanya dakwahnya tidak berhasil. Gitu, meskipun ada lucu-lucu itu penting ya. Penting ya, supaya kita tidak tidur dan lain sebagainya. Jadi menghidupkan suasana itu penting. Tapi tujuan dari dakwah itu pun harus tercapai gitu.
0: Benar sekali. Tema apa yang ingin disampaikan seperti itu, Bu Sazaya? Ada poin yang bisa nanti diaplikasikan oleh para jemaah selepas mendengarkan daripada tausiah kita seperti itu, Bu Sazaya. Baik.
1: Iya.
0: Ya, baik pendengar, kami membuka line telepon kembali di pagi ini 0811-0811-6707-8850 ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada pagi hari ini kepada narasumber kita, ada Ustazah Suhartini. Baik itu tema yang kita perbincangkan atau juga di luar tema, kami persilakan ya. Apapun yang menjadi pertanyaan Anda, silakan di 0811-6707-8850 ya, atau bisa juga di 0813-8744-0803 untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah mungkin Anda sampaikan di pesan WhatsApp. Saya akan bacakan ya untuk pagi hari ini. Baiklah, ini selanjutnya Bu Ustazah, mengenai cara atau metode berdakwah yang tepat itu seperti apa, Bu Ustazah, yang efektifnya? Apakah diperbolehkan dan seperti apa daripada berdakwah ini di era media sosial yang sekarang ini tengah luar biasa sekali, Bu Ustazah ya, gencar juga nih Bu Ustazah para pendakwah kita di media sosial. Nah, apakah itu sudah menjadi salah satu cara yang tepat, Bu Ustazah?
1: Ya, baik, tadi saya sebutkan bahwa metode yang tepat ya dalam berdakwah itu sebenarnya tadi sudah saya sebutkan dalam ayat Quran pada surah An-Nahl ayat 125 tadi ya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmatil wal mau'izati hasanah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi artinya serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah ya, bijaksana ya, dan pengajaran yang baik, serta debatkanlah dengan cara yang lebih baik ya. Nah, jadi itu adalah suatu metode, tapi yang jelas ya bahwa dalam berdakwah itu menggabungkan pendekatan persuasif ya, sudah saya katakan tadi, ke edukatif ya, adaptif, meliputi hikmah tadi yang saya katakan, mau'izah, pengajaran yang baik ya, menyentuh hati, mujadalah bilatihi asan, itu artinya diskusi terbaik ya, dengan menekankan akhlak mulia ya, seperti kelembutan, ketulusan, dan keteladanan, serta menyesuaikan materi dan kemudian media yang digunakan ya itu bagus sekali. Kalau sekarang ini media sosial kan cepat sekali itu berkembang ya, kalau lihat bisa berdakwah lewat media sosial. Kalau kita di masjid ya, di masjid kita misalnya bisa mengumpulkan orang sampai paling banyak ya 1000, tapi kalau dakwah lewat media sosial itu perkembangannya luar biasa. Lihat saja Ustaz Somad ya, Ustaz Hadi Hidayat, lihat tuh yang menontonnya berapa berjuta-juta gitu. Jadi kalau bisa kita mengembangkan lewat media sosial, YouTube dan Instagram dan sebagainya itu itu alhamdulillah luar biasa. Please dan silakan, karena memang zaman sekarang itu sudah berkembang metode itu ya, lewat media-media sosial itu. Ya, saya sendiri yang nggak bisa menggunakan itu karena gap tag gitu kan. Nah, untuk belajar ngaji saja, lihat ya lah ya, channel-channel YouTube para Kori dan Kori A itu berkembang cukup pesat karena itu lebih efektif kita menggunakan media sosial. Oh, bagaimana contohnya belajar ngaji ini mulai dari ikro dan sebagainya, penyebutan huruf dan sebagainya, tajwid dan sebagainya, ada semuanya dalam itu. Itu luar biasa itu. Ditonton oleh jutaan orang. Dakwahnya cepat berkembang dan silakan saja ya bagi mereka yang anak-anak muda yang ingin berdakwah walaupun tidak bisa ceramah di masjid-masjid, mungkin kita ini kan punya bakat tersendiri, hanya mungkin di media sosial bisa gunakan. Itu sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali.
0: Artinya diperbolehkan dan sah-sah saja, Bu Ustazah, ya, sekali
1: saja.
0: Karena tujuan kita baik, Bu Ustazah, ya. Terus juga mungkin kita tidak punya
1: media sosial ini kalau kita gunakan dengan baik, dia akan sangat berguna, tapi ada sisi negatifnya juga.
0: Iya, gitu. Makanya sisi tergantung daripada
1: banyak, luar biasa.
0: Betul, tergantung daripada cara kita menggunakannya seperti itu, Bu Ustazah, ya. Apalagi betul. Ustazah yang para pendakwah kita yang sudah tidak bisa lagi untuk hadir ke pengajian untuk memberikan dakwah, mungkin lewat di rumah saja, bahkan di kamar saja, mungkin seperti itu, Bu Ustazah, ya, dengan media sosial yang canggih sekarang ini, dunia digital yang luar biasa, semakin canggih semakin harinya luar biasa sekali, Bu Ustazah, ya. Baiklah.
1: Betul.
0: Ya, baik, ini kembali pertanyaan Bu Ustazah yang saya sampaikan, Bu Ustazah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ustazah. Semoga sehat selalu. Bu Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana Bu Ustazah menyikapi penolakan atau kritik dalam berdakwah, Bu Ustazah? Seringkali seorang pendakwah mendapatkan kritik atau penolakan dari jamaahnya, Bu Ustazah. Mohon penjelasannya, Bu Ustazah, karena suami saya waktu itu pernah menjadi da'i di salah satu daerah, Bu Ustazah, di Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia, Bu Ustazah, menyikapi penolakan atau kritik dalam berdakwah.
1: Jadi yang ditolak siapa? Yang da'inya. Jadi memang pertama kan
0: enggak, ini maksudnya kritikan dari jemaahnya, mungkin Bu Ustazah, ini cara menyikapi penolakan atau kritik dalam berdakwah, katanya Bu Ustazah.
1: Oh, gitu. Memang tantangan kita dalam berdakwah ini kan memang sangat berat.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya, apalagi penceramah-penceramah yang langsung turun ya lewat media sosial, pasti ada kritikan.
0: Ya,
1: makanya kita seorang dai itu yang harus dikuasai pertama metode dalam berdakwah tadi, ya. Kemudian ilmunya, saya katakan ilmunya ya, Di. Jadi kalau kita ilmunya itu tidak tepat, misalnya kan kita menjelaskan misalnya cara sholat yang baik dan benar gitu kan. Sementara yang sholatnya kita yang baik dan benar itu gimana, kok metodenya tidak seperti itu gitu. Kok rukunnya cuman diajarkan tidak sesuai dengan fikih gitu kan. Jadi itu pasti ada penolakan karena masyarakat itu kan ilmunya kadang juga tidak rendah, tapi kita juga paham. Jadi inilah makanya seorang dai ilmunya itu harus kita siapkan dulu ya, supaya tidak ada terjadi kritikan. Kalau kritikan sedikitnya sifatnya membangun, ya kita terima saja dengan baik. Tapi kalau dia menjatuhkan, itu salah tuh Pak Ustaz. Itu salah, itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Beliau harus menyampaikan dengan kebenaran dan penuh keyakinan gitu. Jadi dia ilmunya dulu ya, keyakinan, keberanian, meskipun harus menghadapi bentuk intimidasi dan sebagainya. Nah, itu memang harus kita siapkan. Rasulullah kan seperti itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW tak gentar dalam menghadapi penolakan itu. Tak gentar dia. Nah, tapi selagi itu benar, ya kita terus maju. Kulil haq walau kana murran. Katakan benar itu meskipun itu pahit. Nah, tapi kalau itu memang salah, pasti ada dikomentari oleh masyarakat gitu kan. Tapi kemudian etika kita, ya etika. Dia kan, dia yang ceramah. Rumah tangga saja dia tidak benar. Nah, kan itu.
0: Iya, benar-benar, Bu Ustazah.
1: Itu maksudnya contoh teladan, ya. Betul. Ilmu contoh teladan kita.
0: Jadi tidak sembarangan, Bu Ustazah, ya,
1: seorang pendakwah. Diri kita sendiri, baru kita berdakwah kepada orang lain.
0: Betul.
1: Kalau kita saja tidak benar, pasti ada penolakan juga, gitu. Nah, jadi kita cara menghadapi penolakan itu memang kita harus koreksi diri kita dulu. Mm-hmm. Mungkin metode dakwah kita yang tidak benar. Kadang dia berdakwah, kata saya, berdakwah itu kan mengajak. Udungu ila sabila rabbika bil hikmah. Bajaklah ke jalan Tuhanmu itu dengan bijaksana. Yeah. Tapi ini kok mengajak dengan salah Tuhanmu? Mengajak bukan mengejek. Mm-hmm. Ya. Mengajak bukan mengejek. Ya. Mm-hmm. Ini kadang seorang dai kan mengejek. Mm-hmm. Ya. Mengajak, tapi mengajak. Kita tidak boleh berdakwah itu dalam unsur pribadi yang kita sebut. Ya, ada kawan kita ini tidak mau ke masjid dekat rumah lama dekat masjid. Nah, itu kan tersinggung orang yang dekat masjid. Tapi bapak ibu, mari kita sholat ke masjid bersama-sama. Mm-hmm. Kan itu secara umum saja dakwah itu kan, walaupun orang ke masjid kan tersinggung. Ya, dakwah kita sudah tepat sasaran karena hikmahnya kita ke masjid itu pahalanya sholat di masjid 27 kali lipat dari sholat berjamaah itu 27 kali lipat sholat sendiri-sendiri, apalagi di masjid, ya tambah besar pahalanya, itikaf di masjid lagi tambah pahala lagi. Betul. Jadi pahala berlipat-lipat. Mari sama-sama kita makmurkan masjid. Tidak ada dekat rumah, ya, belakang masjid inilah, dekat mana masjid. Tidak akan berhasil dakwahnya, tersinggung dia. Mm-mm. Nah, jadi penolakan itu pasti ada. Yang pasti. Jelas kita berdakwah lah. Dasar kita berdakwah ayat Al-Quran ayat 125 di An-Nahl. Nah, pelajari itu baik-baik dan insya Allah sukses dalam dakwah. Yang penting ikhlas. Ikhlas dalam berdakwah.
0: Iya. Jadi kata kuncinya adalah keikhlasan, Bu Ustazah, ya, untuk kita menyampaikan sesuatu kepada para jemaah kita seperti itu. Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang telah mendengarkan rekaman atau siaran ulang Mutiara Pagi RRI Jambi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita lanjut pada program acara berikutnya, yaitu Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi.
2: Udara, tetap di udara.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Kades Tanjung Tanah kembalikan 186 juta rupiah kerugian negara. ISPU Kabupaten Tebo capai 330, kualitas udara masuk kategori berbahaya. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Elvia Ningsih. Kades Tanjung Tanah kembalikan 186 juta rupiah kerugian negara. Laporan disampaikan Desi Hermila.
2: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan pengembalian kerugian negara sebesar 186 juta rupiah dari Kepala Desa Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci terkait pengelolaan APBD tahun 2023 hingga 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto, mengatakan pengembalian tersebut merupakan bagian dari temuan inspektorat dengan total kerugian sekitar 400 juta rupiah. Robi Haryanto menyebut, pihak yang ditemukan mengalami permasalahan dalam pengelolaan anggaran diberikan pembinaan, serta langkah pencegahan termasuk kewajiban mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan apabila kerugian negara tidak dikembalikan sesuai hasil temuan, kejaksaan akan menindaklanjutinya melalui proses hukum.
3: Baik, kemarin Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, khususnya bidang intel, menerima pengembalian kerugian hasil temuan dari inspektorat kabupaten, Desa Tanjung Tanah, APBDes dari tahun 2023 sampai 2025 sebesar 186 juta. Itu sekitar 400, tapi insya Allah minggu depan akan dikembalikan lagi sebesar 150 lagi ya.
2: Selain 186 juta rupiah yang telah dikembalikan, Kepala Desa Tanjung Tanah direncanakan kembali mengembalikan sekitar 150 juta rupiah pada pekan depan. Keterangan tersebut disampaikan Kajari Sungai Penuh Robi Haryanto didampingi Kasih Intel Robi Novan Ronar kepada wartawan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program vaksinasi hewan peliharaan di Kota Sungai Penuh terus berlanjut setelah menyasar Kecamatan Pesisir Bukit, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, kini menggelar vaksinasi di Kecamatan Pondok Tinggi. Setelah menyasar wilayah Kecamatan Pesisir Bukit, petugas kini melanjutkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan di Kecamatan Pondok Tinggi. Vaksinasi menyasar sejumlah hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hingga kera. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armen, mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 100 ekor hewan peliharaan untuk mendapatkan vaksinasi di Kecamatan Pondok Tinggi. Menurut Aries, petugas menyasar kecamatan dengan populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi. Selain Kecamatan Pondok Tinggi, program vaksinasi rencananya juga menyasar Kecamatan Kumundebai dan Kecamatan Sungai Penuh.
4: Fokuskan kepada kecamatan yang banyak populasi anjing ya, diantaranya Pondok Tinggi dan Kumun ya. Kami akan melaksanakan vaksinasi yaitu di Kecamatan Pondok Tinggi, khususnya yang di Desa Karya Bakti. Target kami itu ada sekitar 100 ekor anjing.
1: Di samping itu, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar mengikuti program vaksinasi yang disediakan pemerintah. Kejati Jambi tetapkan dan tahan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan tanah akses pelabuhan Ujung Jabung. Satu tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan tanah akses pelabuhan Ujung Jabung ditahan penyidik Kejati Jambi. Laporan Tatik Wijaya.
5: Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi kembali menetapkan dan menahan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Kasih Penerangan Hukum Penkum Kejati Jambi Noli Wijaya Rabu malam mengatakan tersangka baru berinisial LK merupakan reviewer pada KJPP Agus Ali Firdos dan rekan. Noli menjelaskan penetapan LK sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sejumlah alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta barang bukti lainnya. LK kemudian ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi selama 20 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026.
6: Rabu tanggal 26 Agustus 2026, bahwa tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Jambi telah menetapkan tersangka kembali dalam perkara tindak pidana korupsi pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2019-2023. Adapun tersangka LK tersebut merupakan reviewer KJPP Agus Ali Firdaus dan rekan.
5: Dalam perkara ini LK diduga tidak melakukan penilaian ganti kerugian pengadaan tanah sesuai dengan standar penilaian Indonesia atau SPI tahun 2018. Penyidik menduga LK tidak menggunakan data harga tanah secara benar dalam proses penilaian. Selain itu, LK juga diduga memasukkan tanda tangan penanggung jawab KJPP Agus Ali Firdaus dan rekan dalam laporan hasil penilaian. Laporan penilaian yang dibuat tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan digunakan sebagai pedoman dalam pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung. Berdasarkan hasil perhitungan auditor pengawas Kejati Jambi, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023, ditemukan kerugian keuangan negara sekitar 11,9 miliar rupiah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Pendengar dan pemirsa, buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Kualitas udara di Kabupaten Tebo dilaporkan berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan hasil pemantauan, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Tebo mencapai level 330. Kemarin, kondisi tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan tiga wilayah lain yang memiliki alat pemantauan kualitas udara. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Arif Munandar, menyampaikan bahwa terdapat empat alat pendeteksi kualitas udara yang tersebar di Kota Jambi, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Hasil pemantauan menunjukkan ISPU Kota Jambi berada pada level 92, Muara Jambi 115, Tanjung Jabung Timur 63, sedangkan Kabupaten Tebo mencapai 330.
7: Nah, jadi kita ada empat lokasi, pertama di Kota Jambi, yang kedua di Tanjung Jabung Timur, yang ketiga di Muara Jambi, yang keempat di Kabupaten Tebo. Kantornya itu, Pak, itu kalau di bawah 100 itu boleh dikatakan kondisinya baik dan sedang. Di atas 100 itu kurang sehat, ya. Di atas 200 tidak sehat. Yang di atas 300 baru indikatornya berbahaya.
1: Perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah tersebut dapat dipantau melalui aplikasi ISPUNET. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk akibat kabut asap karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara mulai dipenuhi asap dan suhu meningkat. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat menyusul kondisi kemarau dan meningkatnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin menyampaikan untuk meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara mulai dipenuhi asap dan suhu meningkat. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker. Selain itu, pintu dan jendela rumah sebaiknya ditutup dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, meminta mereka membatasi aktivitas di luar ruangan.
9: Pertama, kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas di ruang di luar ruangan. Apabila udara berasap atau jarak pandang menurun. Kemudian juga kami mengimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Kemudian juga menutup pintu dan jendela apabila asap masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian juga memperbanyak minum air untuk menjaga kondisi tubuh, untuk mencegah dehidrasi karena saat ini panasnya luar biasa.
8: Solihin menegaskan pencegahan karhutlah juga harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, masyarakat diminta juga aktif membantu petugas dengan segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kades Tanjung Tanah kembalikan 186 juta rupiah kerugian negara. ISPU Kabupaten Tebo capai 330, kualitas udara masuk kategori berbahaya. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Hai, Rin. Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
4: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
3: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
4: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
3: Ya, terus gimana dong?
4: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumi Penuh.
6: Pujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Kalau kita ya, kita kan
8: itu harus dikendalikan sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Sobat Pro 1 dimanapun berada. Nah Sobat Pro 1, pagi ini kita harus semangat ya. Udah pada bangun belum nih? Semoga udah pada bangun dan pastinya kalian awali pagi ini dengan olahraga ya. Beraktivitas fisik minimal nih, angkat-angkat gitu, mindahin barang gitu, atau sekedar beresin rumah, itu juga bikin kita lebih bersemangat di pagi hari. Nah Sobat Pro 1, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, El mau kasih sedikit semangat nih buat kalian di pagi hari ini yang mungkin bangunnya dengan pikiran yang gak terlalu baik-baik saja nih. Kalau hari ini terasa berat gak apa-apa, kalau kemarin ada masalah yang belum selesai, selesain. Oh iya, kita gak harus punya semua jawaban di pagi hari ini. Berpikiran jernih aja dulu. Yang penting bangun, tarik nafas, dan coba jalani hari ini satu langkah demi satu langkah. Jangan lupa minum air putih ya, air putih hangat.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Rahi Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.